0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Du.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Postel Kota Merauke. Satuan Reskrim Polres Merauke saat ini tengah memburu dua pelaku yang masih dalam penyelidikan. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu malam sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Timur saat korban berinisial S, 46 tahun, tengah mengendarai sepeda motor pulang dari RSUD Merauke menuju rumahnya di Jalan Postel. Sesampai di depan Plaza Telkom Merauke, korban didatangi oleh dua orang pria tak dikenal yang turut mengendarai sepeda motor. Keduanya langsung mendekati korban dari sisi jalan. Salah satu pelaku kemudian menarik dan merampas tas lempang milik korban secara paksa. Akibat tarikan keras tersebut, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Kejadian tersebut mengakibatkan luka pada jempol kaki kanan korban. Kerugian material yang dialami mencapai 1,3 juta rupiah, beserta satu dompet yang berisi berbagai kartu identitas dan dokumen pribadi di dalam tas. Korban segera mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Merauke untuk membuat laporan resmi. Kasus tersebut langsung tercatat dan kini menjadi prioritas penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku.

Kita ke info selanjutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandar Udara Ewer Kabupaten Asmat pada hari Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk beserta rombongan. Wapres Gibran dijemput oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setelah dari Bandara Ewer lalu menuju Agats Ibu Kota Kabupaten Asmat. Dalam kunjungan kerja Wapres di Kabupaten Asmat tidak ada persiapan khusus, bahkan semua akses umum dibuka. Masyarakat bebas melintas dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak hanya itu, tak ada penjemputan khusus di Pelabuhan Feri. Pelabuhan Feri adalah pangkalan utama akses transportasi dari Agats menuju Ewer maupun sebaliknya. Penumpang yang datang dari Ewer turun di pelabuhan tersebut. Selanjutnya di Museum Budaya Asmat, ada sekelompok tarian adat yang siap menjemput. Museum tersebut merupakan salah satu titik kunjungan Wapres Gibran dan rombongan. Adapun titik lokasi peninjauan dan kegiatan Wakil Presiden selama melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat meliputi kunjungan ke Museum Budaya Asmat. Sesi diskusi bersama para kepala kampung dan peninjauan layanan kesehatan di RSUD Perpetua J. Savanpo. Lalu melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral Salib Suci. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Agats, Wakil Presiden dijadwalkan kembali bertolak menuju Bandara Ewer untuk kemudian melanjutkan perjalanan dinas kembali ke Timika.

Kita ke info terakhir. Warga di sebuah gang yang berada di Jalan Sesate Kabupaten Merauke menghiasi lingkungan mereka dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Deretan bendera yang memenuhi dinding sepanjang gang tersebut kini menarik perhatian masyarakat dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ide kreatif tersebut dicetuskan oleh Diana bersama warga sekitar yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Awalnya warga hanya memasang bendera negara yang didukung selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Menurut Diana, tembok yang sebelumnya terlihat kosong dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan kreativitas warga. Tidak disangka, hasil karya tersebut kemudian viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung untuk datang melihat secara langsung di gang yang berada di kawasan Jalan Sesate tersebut. Selain memperindah lingkungan, keberadaan gang bertema Piala Dunia ini juga mempererat kebersamaan warga yang memiliki beragam negara favorit. Saya Wafa Al-Farizi, demikian Info Pro 2.

0: Wen? Wenny?
1: Iya ya.
0: Nak, tolong bawakan ke dapur.
1: Ini apa ya?
2: Sepertinya enak.
0: Itu untuk ibumu, nak.
1: Untuk aku mana?
0: Kau mau? Ya dibagi dua aja lah. Bisa kan? Dek, badanmu sudah mendingan?
3: Sudah mendingan kok, Bang.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Iya, Bang.

Semoga saja istriku sehat lagi seperti dulu, agar apa yang menjadi keinginannya dapat terkabulkan.

0: nak?
1: Iya, ya, ada apa?
0: Jaga dan rawat ibumu dengan baik, ya, nak.
1: Pasti, ayah. Aku pasti akan merawat ibu dengan baik. Tapi, mengapa ayah bicara begitu?
0: Karena ayah ingin sekali melihat ibumu sehat kembali seperti yang dulu.
1: Iya, ayah. Aku pun berharap begitu. Ayah, nggak berangkat ke laut lagi, kan?
0: Entahlah, nak. Saat ini cuaca sedang buruk.
1: Oh, begitu.
0: Mengapa kamu nanya begitu, nak? Ada apa?
1: Nggak ada apa-apa kok, ya.
0: Jangan bohong. Pasti kamu mau minta sesuatu.
1: Iya sih, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih.
0: Ya udah, sabar ya, nak. Pasti ada waktunya.
1: Iya, ayah.
0: Kalau ibumu gimana? Apa pernah ibumu meminta sesuatu dari ayah? Apa ibu pernah cerita?
1: Ibu pernah bicara tentang kalung liontin gitu, ya.
0: Oh, gitu ya, nak?
1: Iya, sepertinya ibu sangat menginginkan kalung itu.
0: Sepertinya apa yang diminta istriku itu pernah disampaikannya padaku. Ya, aku ingat. Kalaupun ini menjadi permintaan terakhirnya, aku akan berusaha untuk mendapatkannya.

Syukurlah, kalung liontin ini bisa kudapatkan dan pasti cocok untuk Hasna. Dia pasti akan senang sekali melihat kalung liontin ini.

Maafkan aku, istriku. Kiranya ini adalah permintaan terakhirmu. Maka inilah pemberian terakhirku.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Akhir kata, saya Wafa Al-Farisi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Taman Nasional Wasur Merauke merupakan aset negara. Dalam Taman Nasional Wasur, terdapat 80 jenis mamalia, 403 spesies burung, 72 jenis ikan, dan 21 jenis reptil, serta ratusan jenis pohon dan memiliki padang savana yang luas. Secara tradisional, Taman Nasional Wasur Merauke merupakan kawasan adat bagi masyarakat asli dari 4 suku yang mendiami 9 kampung. Pemanfaatan sumber daya alam di Taman Nasional Wasur diatur undang-undang dengan mengutamakan kearifan lokal. Berikut pesan Kepala Balai Taman Nasional Wasur Merauke tentang pemanfaatan sumber daya alam di Taman Nasional Wasur.
1: Taman Nasional Wasur merupakan kawasan konservasi untuk menjaga integritas keanekaragaman hayati lahan basah di Indonesia Timur dan juga budaya masyarakat lokal yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Secara tradisional, kawasan Taman Nasional Wasur didiami oleh 4 suku. Saya Yarman Eshut MP, Kepala Balai Taman Nasional Wasur, mengajak kita semua, ayo kita menjaga Taman Nasional Wasur agar tetap lestari dengan tidak melakukan perburuan liar, penebangan pohon, dan tidak melakukan perusakan hutan lainnya. Menjaga hutan beserta isinya merupakan upaya menjaga budaya dan kearifan lokal masyarakat yang ada dalam kawasan Taman Nasional Wasur.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyo kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Iya.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh, Dek. Aku nih lagi baca-baca cerita. Cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu enggak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya, kasihan loh, Dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang deh, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, Dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, Dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, Dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Aku bisa diblokir.
2: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tahu.
1: Tapi kalau itu serius gimana dek?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ah, ada OTP masuk.
2: Ih kak, OTP itu rahasia.
1: Eh
2: kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, Chess asli tuh gak pernah minta OTP tau kak.

0: aku nol, Dek.
1: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras.
2: Kak.
0: Aku kira aku sudah aman, Dek. Duh, ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
1: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci. Dan satu klik bisa mengubah segalanya.
0: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu berbahaya.

Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

Selamat siang teman berdua ya. Jumpa lagi dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di siang hari ini ya, edisi tanggal 22 Juni ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua teman berdua hingga pukul 5 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu ya setelah lepas dari pukul 12 dari doa Ratu Kerahiman, doa Ratu Surga ya. Dan nantinya di pukul 1 atau di pukul 13 ya, selama 1 jam ke depan juga bakal Dona hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi seputaran kuliner ya, dan juga UMKM teman berdua ya. Apa kabar kalian semua teman berdua? Pastinya ya, iya, sehat-sehat ya, iya. Setelah kamu disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di dari pagi ya hingga pukul 1 siang ini ya, pastinya lelah ya. Jangan lupa ya untuk kamu makan ya, karena kalau tidak makan awas sakit loh. Iya, asik teman berdua. Dan tentunya buat kamu yang sudah pada istirahat ya, baik dari tempat kerja ataupun yang di rumah aja nih ya, mungkin lagi bersantai ya, jangan lupa makan siangnya ya. Dan tentunya buat yang di mana nih, iya, seputaran Pasar Mopa ya, kemudian Pasar Wamanggu ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di siang hari ini. Dan jangan lupa ya untuk makan siangnya. Dan tentunya buat kamu yang ada di mana ini, Kuprik ya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, iya, seputaran Kuprik ya, kemudian Tanah Miring, Salor ya, bahkan Kurik dan Kumbe ya, iya, selamat siang saja buat kamu ya. Dan selamat menikmati makan siangnya teman berdua. Dan tentunya di siang hari ini ya, bakal Dona hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi seputaran kuliner ya, dan juga UMKM teman berdua. Kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu sebelum kita ke informasinya teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

kembali kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini teman perandua. Dan tentunya kita di informasi yang pertama ya, di mana ada makanan pemicu dehidrasi ya, yang sebaiknya dihindari saat cuaca panas teman perandua. Aduh, kalau bicara panas seperti yang kita alami ya di seputaran Merauke dan sekitarnya ya, karena sudah mau musim panas nih ya, atau kemarau ya. Iya, ada beberapa makanan yang perlu kita hindari ya di saat musim ataupun cuaca panas hari ya. Iya, oke, kita lanjut ya ke informasinya. Pernah ya kamu merasa cepat haus atau lemas atau kepala terasa sedikit pusing ya saat cuaca sedang panas-panasnya? Pastinya sering ya dialami. Banyak orang ya yang langsung menyalahkan kurang minum air putih ya, padahal makanan yang dikonsumsi sehari-hari juga bisa ikut ya berperan teman produk tanpa kita sadari ya. Beberapa jenis makanan justru dapat membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan dan meningkatkan risiko dehidrasi teman produk. Akibatnya tubuh bisa tetap terasa lemas ya, dan tidak berenergi meski kamu sudah rutin minum air putih ya. Situasi ini tentu ya kurang nyaman ya, karena dapat mengganggu berbagai aktivitas ya, baik saat bekerja, olahraga maupun beraktivitas di luar rumah teman perdua. Nah, agar tubuh tetap segar dan terhidrasi ya, dengan

Makanan tinggi garam dapat membuat tubuh lebih cepat merasa haus dan kehilangan cairan ya. Kemudian, makanan pedas berlebihan ya dapat memicu keringat berlebihan ya saat cuaca panas juga teman-teman. Dua. Kemudian ada fast food ya, umumnya mengandung ya banyak garam dan lemak yang dapat mempengaruhi ya keseimbangan cairan tubuh teman produk. Kemudian makanan manis berlebihan ya dapat meningkatkan kebutuhan cairan tubuh teman produk. Kemudian ada makanan olahan cenderung ya rendah kandungan air ya dibandingkan makanan segar ya teman produk. Kemudian ada gorengan ya dapat membuat tubuh terasa lebih gerah ya dan kurang nyaman ya saat cuaca panas teman peradua. Kemudian konsumsi protein ya berlebihan dapat meningkatkan produksi panas dalam tubuh ya teman peradua. Ini menurut kamu gimana ya pastinya ya? Iya. Jadi kamu boleh ya untuk hindari makanan-makanan yang maksudnya kamu boleh ya untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menimbulkan panas ya, iya seperti makanan yang tinggi garam ya dilarang ya karena kalau kita makan yang asin-asin di hari yang panas atau di cuaca yang panas, aduh maunya minum air terus ya karena mengandung garam ya sehingga bisa cepat haus dan kehilangan cairan juga teman peradua. Kemudian ada makanan pedas ya, ini memicu juga ya. Kemudian ada fast food ya, ini umumnya mengandung banyak garam ya. Kemudian ada makanan manis juga dapat meningkatkan kebutuhan cairan juga ya. Dan ada makanan olahan ya, ada gorengan, ada konsumsi protein juga berlebihan dilarang ya karena dapat meningkatkan ya panas dalam tubuh kamu. Jadi kalau makan jangan di siang hari ya ataupun lagi panas-panasnya ya kita kurangi ya. Mungkin makanan yang lebih segar yang kita bisa konsumsi sehingga bisa tidak menimbulkan ya rasa pusing juga ya dengan makanan-makanan yang kita konsumsi teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Ya, buat kamu yang sudah pada istirahat di rumah, pastinya selamat beristirahat ya karena nantinya setelah istirahat ya pastinya kembali sejaman ya biasanya istirahat ya kamunya lanjutkan dengan pekerjaan kamu ya nantinya hingga pukul di sore hari nanti ya ketika pulang kantor ya. Dan juga buat kamu yang mungkin bekerja ya baik di tempat kerja ataupun yang di kantor-kantor, jangan lupa ya untuk kamu makan siang, kasihan ya jangan sampai terlewatkan ya karena kalau tidak makan akan lemas ya. Iya. Oke, teman peradua, kita akan kembali lagi ya setelah beberapa hiburan lagu-lagu akan Nona hadirkan untuk kamu. Jadi, kamu jangan kemana-mana ya. Kita masih di santai.

Oke, teman peradu, kita masih di santai siang ya. Tentunya dengan info-info olahraga ya. Kok olahraga? Kadona mulai ya. Iya, mulai mengantuk atau gimana nih, teman peradu? Terserah kamu deh. Iya, teman peradu ya. Kita masih di santai siang tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya dan juga UMKM, teman peradu.

Oke, kita lanjut ya teman produk informasi seputaran kuliner ataupun UMKM ya yang berikutnya, di mana sebelum viral ya ini sudah punya Dubai Chef ya yang sendiri ada apa saja ya teman produk. Yuk kita simak sama-sama ya. Dari kue mendut ya yang lembut kenyal dengan isian unti kelapa ya, kue koci berbentuk ya piramida dengan kacang tanah sangrai ya, kemudian klopon yang meledak ya, gula merah sampai kueku berkulit merah ya berisi kacang hijau ya, semuanya punya tekstur dan sensasi gigitan yang mirip ya si jajan Korea itu teman perdua. Iya, yang pertama ada kue mendut ya, tepung ketan ya, santan isian unti kelapa, gula merah ya, mirip Dubai ya. Dari teksturnya yang lembut ya, kenyal lengket ya, tapi rasanya manis legit khas Indonesia teman produk. Kemudian ada kue koci ya, bentuknya piramida ya, isinya kelapa manis dan kacang tanah sangrai ya, kacang tanah sangrai tumbuk ya, kemudian kulit ketannya kenyal nyatu ya sama isian begitu digigit ya teman produk, ada sensasinya yang mirip juga teman produk.

Kemudian ada kue klepon ya, iya, bola hijau ya, khas pasar tradisional ya. Ini isiannya gula merah yang meledak ya, manis pas digigit ya. Beberapa varian juga ya, seperti ada yang warna hijau, kemudian bikin orang sering salah kira ya. Teman Prado, ini pastinya kamu sudah sering ya mengkonsumsinya, teman Prado. Kemudian ada kueku atau kue tok ya, kulit ketan berwarna merah, kemudian berisi kacang hijau kalis ya, dan juga padat ya. Dicetak ya, mirip tempurung kura-kura ya, kalau bentuknya bulat ya, teman berdua. Ini pastinya juga ya, kamu sudah pernah mencobanya, teman Pradua. Ya, ini ada beberapa kue ya yang sudah tadi Dona sebutkan untuk kamu. Pastinya sering kamu temui ya di pasar-pasar Indonesia, terutama di pasar tradisional ya, ataupun di tempat-tempat kue. Pastinya kamu sering ya untuk konsumsi, teman Pradua, ataupun kamu membelinya, teman Pradua ya. Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kita masih di santai siang ya, dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM, teman Prada. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang.

santai siang ya dengan info-info seputaran kuliner ya dan juga UMKM Taman Prada 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya lewat 45 menit ya waktu Indonesia Timur, itu tandanya kita akan mengakhiri ya untuk program info ya seputaran kuliner dan juga UMKM-nya Taman Prada 2. Yuk kita ke informasi yang terakhir ya Taman Prada 2, di mana ada kreasi ubi ungu dengan susu ya, minuman manis ya, kaya nutrisi Taman Prada 2.

Olahan ubi ungu ya kini semakin populer ya sebagai menu minuman yang lezat ya, yang menyehatkan juga ya. Salah satunya, salah satu kreasi ubi ungu yang dipadukan dengan susu ya, menghasilkan rasa manis, kemudian lembut dan kaya nutrisi, teman peradua. Menu ini biasanya dibuat dari ubi ungu yang dikukus lalu dihaluskan ya. Mengukus ubi ungu biasanya memerlukan waktu ya, sekitar 25 ya hingga 40 menit dengan api sedang ya. Bergantung ya pada ukurannya, teman peradua. Ubi utuh ya berukuran sedang umumnya matang dalam waktu 30 ya hingga 40 menit ya. Sementara itu, ubi yang telah dipotong-potong dapat matang ya lebih cepat ya, sekitar 15 sampai 20 menitan, teman peradua. Pastikan kukusan sudah panas ya sebelum ubi dimasukkan agar proses pematangan berlangsung merata. Lalu tusuk ubi ya dengan garpu atau pisau ya. Ubi sudah matang ya jika sudah lunak seluruhnya, teman peradua. Kemudian ubi kukus yang sudah halus ya dicampur dengan susu cair atau susu kental manis ya. Sebagai alternatif ya, susu dapat diganti dengan susu kedelai, kemudian susu almond maupun susu oat ya, teman peradua. Selain rasanya yang lezat dan variasi olahannya yang beragam ya, ubi ungu juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ya. Kandungan serat yang tinggi di dalamnya bermanfaat ya untuk menjaga kesehatan pencernaan, kemudian serta membantu ya mencegah sembelit, teman peradua. Serta serat juga ya dapat memberikan rasa kenyang lebih lama ya, sehingga membantu dalam pengelolaan berat badan ya. Warna ungu pada ubi berasal ya dari pigmen antioksidanin ya, yang merupakan antioksidan kuat ya, teman peradua. Senyawa ini ya berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas ya. Kemudian juga membantu ya menurunkan resiko penyakit kronis ya, seperti penyakit jantung dan beberapa jenis kanker ya, teman peradua. Selain itu, ubi ungu juga mengandung vitamin A, vitamin C dan berbagai mineral penting ya. Hal ini mendukung daya tahan tubuh serta kesehatan secara menyeluruh, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi terakhir ya untuk info kuliner ya, dan juga UMKM di mana ada kreasi ubi ungu ya dengan susu ya. Minuman manis kaya nutrisi, teman peradua. Ini buat kamu yang sedang menjalankan pola hidup yang sehat ya. Ini salah satu minuman ya yang wajib kamu ikuti ya, karena punya banyak nutrisi juga ya, dan sangat bermanfaat bagi kesehatan juga, teman peradua. Oke, teman peradua, sebelum Kak Dona akhiri, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu sebelum Kak Dona mengakhiri ya untuk sesi informasi ya seputaran kuliner dan juga UMKM, teman peradua. Jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

Oke, okay, teman peradu, kita masih di santai siang ya. Tentunya waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya informasi seputaran kuliner dan juga UMKM akan kita akhiri ya, teman peradu, dengan harapan ya. Semoga

kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 4 atau 14 ya, atau di pukul 2 siang kamu masih ditemani ya sama Kak Dona tentunya ya, dengan info-info ya seputaran olahraga nantinya hingga pukul 3 nanti ya teman peradua. Dan juga buat kamu yang masih sudah pasti ya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hari ini setelah sejaman ya istirahat makan siangnya, pastinya kamu sudah memulai ya dengan aktivitas kamu ya hingga nantinya di sore hari ya. Iya. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana ya teman peradua, karena nantinya setelah ini akan ada informasi-informasi menarik ya yang akan dihadirkan untuk kamu teman peradua. Tetap stay teman peradua di Santai Siang.

Radio, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info olahraga bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di selama 1 jam ke depan ya, hingga pukul 3 nanti. Dan tentunya kita di informasi olahraga yang pertama ya, atau kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu ya, sebelum Kak Dona lanjutkan ya, iya. Menemani kamu dengan info-info olahraga ya, tentunya buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai saja buat kamu ya, jangan lupa makannya Taman Pradua. Yuk kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu sebelum ke informasinya Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di Santai Siang ya, dengan info-info seputaran olahraga yang bakal Don hadirkan untuk kamu Taman Pradua.

Oke, teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, mana-mana kamu di Santai Siangnya kamu ya. Iya, asik. Kita ke informasi olahraga yang pertama ya, di mana pasti dukung anggaran dan Akademi Olahraga, teman Prado. PB PASI ya menyambut baik komitmen Presiden Prabowo ya terkait transformasi kebijakan olahraga nasional, terutama penganggaran ya untuk Pelatnas dan pembinaan talenta ya sejak usia dini 8 sampai 10 tahun ya, teman Prado, sebagai langkah yang fundamental ya mencetak prestasi dunia, teman Prado. Menpora Erick Thohir ya menyampaikan komitmen ya di usai ya pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang ya pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin ya, dengan kesempatan ya persiapan memerlukan skema anggaran ya yang berkesinambungan dengan pembentukan Akademi Olahraga, teman Prado. Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar ya menegaskan satu hal esensial yang selalu ia yakini adalah juara tidak lahir dalam semalam ya, kebijakan penganggaran menjadi jawaban nyata atas hambatan struktural yang selama ini dihadapi, teman Prado.

Proses panjang dan berkelanjutan yang dibutuhkan atlet seringkali ya terhambat ya dan oleh keterbatasan regulasi administratif yang siklus perencanaan tahunan ya teman Pro 2. Untuk menghasilkan prestasi konsisten ya atlet dan pelatih membutuhkan kepastian program teman Pro 2. Gagasan pembinaan sejak dini dari SD hingga SMA sangat selaras ya dengan visi regenerasi PB PASI ya. Dengan pemanduan bakat ya dari usia 8 hingga 10 tahun sebagai kunci utama mencetak juara dunia tahan banting ya teman Pro 2. PB PASI siap menyelaraskan ya program pembinaan seperti pusat pelatihan ya di Papua ya dengan visi Akademi Olahraga Taman Pro 2. Dukungan kalangan usaha ya memainkan peran sentral dalam keberhasilan program pembinaan selama ini Taman Pro 2. Sinergi kokoh memberi ruang gerak ya lebih luas untuk mengakselerasi ya jam terbang internasional para atlet ya teman Pro 2. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan olahraga nasional teman Pro 2. PB PASI berkomitmen ya menyiapkan atlet-atlet berkualitas untuk mengharumkan nama bangsa ya. Prestasi atlet Indonesia diharapkan semakin gemilang di masa depan teman Pro 2.

Oke teman perado, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga ya yang bakalan hadirkan untuk mau nanti ya, temanin kamu di santai siang ya, sudah menjelang sore ya teman perado ya. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 27 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita di informasi yang berikutnya teman perado. Di mana ada tim voli putra Indonesia ya, kalah 3-1 dari Korea Selatan di AFC Cup 2026 teman beradu. Tim nasional voli putra Indonesia ya, mengawali kiprah di AFC Cup Men 2026 dengan kekalahan 3-0 ya, dari Korea Selatan ya, 22-25, 22-25, 21-25 teman perado. Laga dimainkan di Versafarkar Sport Complex ya, Narangpura pada Minggu 21 Juni ya, 2026 teman perado. Tim Indonesia belum solid ya, pelatih juga baru melatih, belum paham betul dengan komposisi pemain yang dia miliki ya. Ada beberapa pemain yang streamingnya tidak menunjang teman perado, kata manajer timnas Laudri Mas Paitela ya teman perado. Laudri berharap pelatih dan pemain dapat memperbaiki kualitas permainan ya untuk laga selanjutnya teman perado, karena persaingan lolos ke semifinal terbuka lebar teman perado. Pelatih Raider Toiran baru satu pekan melatih setelah menggantikan Sergio Velosa ya yang tidak mendapatkan visa. Toiran menunjukkan pemain adalah pemain andalan seperti Hendra Kurniawan ya, Rama Fasa Fausan ya, Teddy Oka, Boy Arnes Arabi, Farhan Halim serta Jason Nathaniel Kilanta ya. Beberapa pergantian pemain dilakukan untuk mengubah pola permainannya teman perdua, namun ya belum mampu ya menahan dominasi Korea Selatan teman perdua. Indonesia sempat ya memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama ya dan set ketiga teman perado. Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting ya teman perado. Korea Selatan datang ke laga ini ya setelah kalah dari Thailand 2-3, namun tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia teman perado. Indonesia bergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman dengan 14 pemain ya. Grup B hanya berisi 5 tim setelah Pakistan dan Turki, maksud kami Turkmenistan ya. Pakistan dan Turkmenistan mundur dari kompetisi teman perado. Indonesia masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi ya. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar teman perado.
Oke, nama peradua itulah tadi ya, informasi olahraga yang datang-datang, yang datangnya ya, iya, datang-datang ke, iya, lidah mulai keseleo ya, akibat mengantuk atau gimana nih teman peradua, harus minum yang anget-anget, iya, kita lanjut ya teman peradua. Yaitu di mana tim voli putra Indonesia ya kalah dari Korea Selatan di AFC Cup 2026 ya, mungkin karena menurut manajer ya, di mana manajer tim voli ya, pelatih juga baru ya, pelatihnya baru berlatih ya selama sepekan karena digantikan sama pelatih yang lama ya, karena belum ada visanya ya, iya, jadi harus menyesuaikan ya teman peradua dengan padahal kita punya pemain-pemain Indonesia juga dibilang cukup bagus ya teman peradua. Jadi perlu tetap solid ya, sehingga ketika pertandingan nantinya di grup B ya, bisa kembali menyesuaikan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga teman peradua. Oke, teman peradua, kita di informasi nantinya ya, informasi terakhir teman peradua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:33 ya, nantinya masih ada satu informasi menarik, informasi olahraga menarik. Aduh, Kak Dona sudah mulai ya, mulai. Harus minum kopi ya, biar tidak ngantuk juga, mulut tidak sembarang ya. Oke, teman berada, kita nanti ya lanjut dengan info-info olahraga nantinya teman-teman. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

Informasi olahraga yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita di informasi olahraga yang terakhir ya, datangnya dari persepak bola dunia ya, di mana ada sejarah Mesir catat kemenangan pertamanya di Piala Dunia tahun 2002.

sejarah baru ya, usai mengalahkan Selandia Baru 3-1 pada laga grup Piala Dunia 2026 di BC Plus Stadium ya pada Senin 22 Juni ya. Kemenangan yang diraih lewat gol Mostafa, Zico, Muhammad Salah, dan Trezeguet ini menjadi kemenangan perdana Mesir ya sepanjang sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia sekaligus menjaga peluang peluang mereka ya lolos ke babak gugur ya teman peradua. Sebelumnya Mesir tidak pernah meraih kemenangan ya sejak pertama kali tampil di Piala Dunia teman peradua, mulai dari gagal berangkat pada edisi tahun 1930 karena kapal yang ditumpangi diterjang badai. Kemudian kalah dari Hungaria pada tahun 1934 ya. Hingga gagal menang pada fase grup edisi tahun 1990 dan 2018 teman peradua.

Tim asuhan Mesir berhasil ya memutuskan memutus catatan buruk tersebut dan membuka asa melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia ya 2026 teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya di mana Mesir ya mencatat sejarah kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026 melalui Mustafa Zico, Muhammad Salah dan Trezeguet ya melalui 3 gol ya yang dilakukan oleh 3 pemain ya teman Pradua. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi olahraga yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mari-mari kamu di santai siangnya kamu. Dan jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu, mana-mana kamu di siang hari ini sebelum Kak Dona mengakhiri ya teman Prado. Tetap stay teman Prado di santai siang.

Kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, baik info seputaran kuliner dan juga UMKM ya. Dilanjutkan dengan info olahraga ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan nantinya di pukul 3 nanti kita menantikan ya doa kerahiman ilahi, dan kita lanjutkan dengan info Pro 2 teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,

kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Kapolres Merauke memimpin pelaksanaan jam pimpin yang diikuti seluruh personil Polres Merauke. Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian arahan, evaluasi tugas, serta penguatan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Arahan ini disampaikan di lapangan apel Mapolres Merauke pada Senin 22 Juni 2026 pagi. Seluruh peserta mengikuti jalannya kegiatan dengan hikmat sejak awal hingga akhir. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya peningkatan disiplin sebagai modal utama petugas. Disiplin yang baik menurutnya mencerminkan profesionalisme dalam menjadi contoh positif di tengah masyarakat. Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota atas dedikasi selama ini. Ia mengingatkan agar kualitas pelayanan terus ditingkatkan dengan mengedepankan sikap humanis, responsif, dan profesional. Selain itu, seluruh personil diminta menjaga kekompakan dan meningkatkan rasa tanggung jawab dalam bertugas. Kapolres mengingatkan agar setiap anggota menjauhi segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi. Melalui jam pimpin ini diharapkan seluruh personil Polres Merauke semakin termotivasi meningkatkan disiplin dan profesionalisme. Dengan begitu pelayanan prima kepada masyarakat dapat terwujud dan situasi Kamtibmas di Kabupaten Merauke tetap aman, tertib, serta kondusif. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi orang asli Papua melalui berbagai program ketenaga kerjaan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Selatan Ignatius Lambertus Fatruan mengatakan, orang asli Papua menjadi perhatian utama dalam kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat lokal memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk bekerja. Menurut Ignatius, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di dunia kerja. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi. Selain meningkatkan keterampilan, pemerintah juga membangun koordinasi dengan perusahaan untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja di Papua Selatan. Melalui berbagai kebijakan yang dijalankan, pemerintah berharap semakin banyak orang asli Papua yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, memanfaatkan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Polsek Muting menggelar bakti sosial dengan menimbun jalan rusak di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada Senin 22 Juni 2026 dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Muting Ibtu Melkianus Bunga SHMH. Sasaran utama kegiatan adalah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah dan kerap mengganggu kenyamanan pengendara. Kapolsek Muting menyampaikan bahwa bakti sosial ini menjadi wujud kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat akan akses transportasi yang layak. Selain menjaga keamanan dan kehadiran, Polri diharapkan mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi warga. Warga Kampung Muntik menyambut antusias dan mengapresiasi inisiatif Polsek Muting. Mereka menilai perbaikan jalan sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari, terutama bagi petani dan pelaku usaha yang kerap melintas jalur tersebut. Selama proses penimbunan dan perataan jalan berlangsung, situasi lalu lintas tetap tertib dan kondusif. Petugas gabungan juga mengatur arus kendaraan agar kegiatan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Rangkaian bakti sosial ini mengusung semangat Polri Presisi untuk terus hadir melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kegiatan ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Dini hari yang masih gelap, ketika sebagian orang masih terlelap dalam mimpi, sebuah mobil tua melaju pelan di jalanan desa. Di dalamnya, sepasang suami istri membawa harapan dan dagangan yang menjadi tumpuan hidup.
1: Pak, hujannya nih makin deras. Apa kita lanjut saja?
2: Kalau kita terlambat sampai pasar, dagangan ini bisa basi, Bu. Sedikit hujan bukan apa-apa.
1: Aku cuma kepikiran Rani, Pak. Tadi malam dia sempat mimpi buruk.
2: Nanti telepon dia ya. Kita bilang orang tuanya baik-baik aja.
0: Namun alam tak selalu memberi tanda. Air yang semula tenang perlahan berubah menjadi arus yang tak ramah.
3: Ibu, pegangan, Bu, pegangan. Aku coba putar balik ya.
1: Pak, mobilnya kenapa ini? Mobilnya goyang, Pak.
0: Dalam hitungan detik, arus banjir bandang datang tanpa ampun. Mobil tua itu tak lagi berdaya.
1: Pak, ibu takut, Pak.
3: Bu, dengarkan Bapak. Kita harus kuat. Ya. Oke. Oke. Aku telepon Rani sekarang.
4: Halo, Pak, Bu.
5: Kak Rani. Rani, dengarkan Bapak baik-baik ya. Kami sekarang terjebak banjir. Kalau nanti Bapak dan Ibu tidak bisa menghubungi lagi.
6: Rani, maafkan Ibu ya, Nak.
0: Hari berubah menjadi minggu. Tak ada kabar, tak ada suara. Yang tersisa hanya ketakutan dan prasangka paling menyakitkan.
1: Andai saja waktu itu aku bilang jangan berangkat. Maafin Rani, Pak. Maafin Rani, Bu.

0: Kami berhasil menghubungi keluarga Anda. Anak Anda namanya Rani ya?
1: Rani.
2: Tolong, tolong sambungkan kami.
3: Halo?
1: Rani, Rani, ini ibu nak.
3: Ibu?
1: Iya.
3: Ibu, ini benar ibu.

0: anakku, Sani pikir bakal kehilangan kalian.
1: Nah, tidak ada jarak yang bisa memutus doa, nak.
2: Di tengah derasnya arus kehidupan, harapan kadang nyaris tenggelam. Namun, selama doa masih terucap, pertemuan akan selalu menemukan jalannya. Karena cinta orang tua tak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika nyaris diseret banjir. Demikian, panggilan terakhir di tengah arus, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: FM.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.

Good sore teman Pradua ya. Jumpa lagi dengan saya Donata Mahuse ya. Tentunya di sore ceria ya. Dan tadi lepas dari pukul 3 tadi ya, setelah info Pradua, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Dona hadirkan untuk kamu ya selama 1 jam. Dan di pukul 4 ya, selama 1 jam ke depan juga ya akan ada beberapa informasi seputaran entertain ya, dan juga hits bakalan hadirkan untuk kamu, menemani kamu di sore hari ini teman berdua. Dan sebelum ke informasinya, selalu ya dan namanya apa kalian ya yang sudah pada pulang kantor ya, atau lagi bersiap-siap ya untuk pulang kantornya ya, dan ketika berkendaraan pastikan ya utamakan keselamatan ya, apalagi kalau pulang kantor sore-sore rame ya. Iya, Oke, teman Pradua ini yang ada di mana lagi nih ya? Ya masih mendengarkan RRI Pradua Merauke ya, terutama di Pasar Mopa ya, ataupun yang ada di Pasar Wamanggu ya. Selamat sore saja buat kamu. Selamat bersibuk-sibuk ya di sore hari ini. Dan buat yang sudah pada pulang kantor nih ya, pastikan utamakan keselamatan ya, karena ada orang-orang tersayang ya yang menanti kamu di rumah teman Pradua. Oke, ya, apa ya, kita dengarkan dulu ya, atau gimana nih? Iya, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu sebelum ke informasinya teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria.

Di mana habis jadi MC, Indra Herlambang, Herlambang ya diberi album Cortez full tanda tangan ya teman Prado. Ada momen manis yang terjadi di balik panggung Alobank Festival 2026 ya teman Prado. Usai menjalankan tugas sebagai MC untuk menampilkan perdana Cortez di Indonesia pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin, Indra Herlambang ya mendapat kejutan tidak terduga ya berupa album fisik Cortez ya yang sudah dibubuhi tanda tangan seluruh member ya. Lengkap dengan pesan pribadi ya yang menyentuh teman Prado. Lewat unggahan Instagramnya, Indra mengaku sangat terkesan dengan kualitas vokal Cortez ya yang tetap stabil dan bertenaga meski membawa koreografis yang sangat intens ya di panggung teman Prado.

Oke, kita lanjut. Teman Pranwa lewat unggahan Instagramnya ya, ia mengaku sangat terkesan ya dengan kualitas vokal Kortis yang tetap stabil dan bertenaga meski membawakan koreografis yang sangat intens di atas panggung, teman Pranwa. Ia menyebut momen ini terasa istimewa ya karena bisa mendengar langsung suara mikrofon para pemember ya lewat dan tidak ada satupun yang mengendurkan performa mereka, teman Pranwa. Bagi Indra memandu acara untuk Kortis terasa mudah ya karena energi positif mereka pancar ya dan cara mereka berinteraksi sangat hangat ya dan dengan para koer di sepanjang penampilan ya, teman Pranwa. Interaksi manis ini langsung jadi perbincangan dan bukti bahwa kesan pertama ya Kortis di Indonesia benar-benar meninggalkan jejak yang mendalam, teman Pranwa.

Nah, kita mampiran dua, itulah informasi yang pertama ya, di mana kok itulah sih, kan masih lanjut. Iya, kita lanjut sama mampiran dua, di mana usai menjadi MC Alobang ya. Festival 2026 Indra Herlambang ya menerima album bertanda tangan Kortis dan catatan spesial dari para member pada Minggu ya 21 Juni ya 2026 kemarin yang berisi apresiasi atas peran dalam penampilan mereka teman-teman.

Terakhir lambang menilai memandu ya acara Kortis terasa mudah karena energi positif para member yang aktif berinteraksi dengan penggemar ya. Ia juga menyebut dukungan Cheor ya turut membuat penampilan mereka semakin luar biasa teman peradua.

Oke, Tampang Pradwa, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana ada abis MC ya, Indra Herlambang diberi album Kortis full tanda tangan ya. Dan ini menjadi kesan tersendiri ya bagi seorang Indra Herlambang ya, yang mendapatkan album mendapatkan album Kortis full ya beserta tanda tangannya, Tamam Pradwa. Oke, Tamam Pradwa, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di sore hari ini, Tamam Pradwa. Jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria.

Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Kita Pampredo, kita masih di Sore Ceria ya, tentunya dengan info-info seputaran entertain ya, dan juga info hits ya yang bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini, Pampredo. Dan juga buat kamu yang sebelum ke informasinya ya, ini adalah selalu ya menyapa kalian dengan ketika sudah pulang ya dari tempat kerja ataupun dari kantor ya, ketika berkendaraan pastinya utamakan keselamatan ya teman Prado, karena masih ada orang-orang tersayang ya menunggu kamu di rumah teman Prado. Dan juga ya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, baik di pasar Mopa ya ataupun di pasar Wamanggu ya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat sore saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitas ya di sore hari ini. Dan juga buat kamu, kamu dan kamu ya, iya, selamat sore saja buat kamu ya yang masih bersantai ya bersama keluarga di rumah ya, mungkin sambil menikmati tehnya ya, teh panas ataupun gorengan ya, sambil menikmati ataupun sambil mendengarkan RRI Pradua Merauke ya, selamat sore saja buat kamu ya teman Pradua, terutama kamu dan kamu ya. Ayo siapa nih ya, iya, kita lanjut ya teman Pradua ke informasi yang berikutnya ya teman Pradua.

aktivitasnya untuk memprioritaskan ya kesehatan dan proses pemulihannya Taman Prado 2. Keputusan tersebut diambil setelah diskusi mendalam bersama agensi dan anggota grup lainnya Taman Prado 2. Belief Lab ya menjelaskan Moka telah menjalani perawatan ya sejak masa persiapan comeback ya mini album keempat pada Juni 19 ya kemarin. Perawatan tersebut difokuskan ya pada gejala ketegangan berlebihan dan kecemasan yang dialami belakangan ini Taman Prado 2. Sebelum Moka sempat ya menghentikan aktivitasnya pada akhir April ya untuk beristirahat dan memulihkan kondisi kesehatannya Taman Prado 2. Ya kemudian kembali ya beraktivitasnya pada akhir Mei dan mengikuti pekan terakhir dengan promosi ya. Iya. Promosi lagu Mami Lapina Tapai ya. Menurut agensi, keikutsertaan Moka dalam beberapa acara musik didorong ya keinginannya untuk bertemu penggemar Taman Prado 2. Namun ya, evaluasi selanjutnya menunjukkan dirinya masih membutuhkan masa istirahat yang lebih stabil nih Taman Prado 2.

Beli Flip ya, mengaku memahami ya kekecewaan penggemar yang telah menarik ya aktivitas terbaru Mocha ya. Pihak agensi juga ya menyebut Mocha merasa sedih ya karena sementara waktu tidak dapat menemui ya penggemarnya teman Pro 2. Selama masa pemulihan ya, Mocha Elite akan melanjutkan aktivitas sebagai grup benggo, maksud kami grup beranggota 4 orang ya teman Pro 2. Dan berjanji memberikan dukungan penuh agar Mocha dapat kembali sehat dan beraktivitas kembali teman Pro 2.

informasi ini buat kamu yang apa nih, yang penggemar Korea-Korea ya. Iya, ini ada personil K-pop ya, yang yaitu ada Moka Elit ya, putuskan untuk istirahat sebentar ya, karena kondisi kesehatannya yang belum membaik ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini, teman peradua. Jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria ya, teman peradua.

Di sore ceria ya, dengan info-info ya seputaran entertain ya, dan juga info-info hot yang bakalan hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Dan tentunya kita di informasi yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya lewat 8 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya, di mana ada Starship ya lanjutkan proses hukum ya atas serangan daring terhadap Jang Wong Yung ya teman Pro 2. Starship ya Entertain mengumumkan proses hukum ya terhadap unggahan bernada jahat yang menargetkan anggota IV Jang Wong Yung terus berlanjut ya teman Pro 2. Pihak agensi menyebut ya aparat penegak hukum saat ini masih menjalankan penyelidikan terkait gugatan yang telah dianjurkan ya teman Pro 2. Menurut Starship Entertain ya, informasi tersebut ya diperoleh setelah pihak berwenang ya memberi perkembangan terbaru mengenai penanganan kasus ya teman Pro 2. Investigasi dilakukan ya untuk mengidentifikasi pelaku ya sekaligus mengumpulkan bukti yang mendukung proses hukum berjalan ya teman Pro 2. Agensi menjelaskan aparat sedang mengupaya ya penerbitan surat perintah guna memperoleh data pengguna dari platform domestik ya. Langkah tersebut ya mencakup penelusuran informasi pada layanan daring yang digunakan menyebarkan konten bermasalah teman Pro 2.

prosedur kerjasama internasional untuk melacak ya identitas pengguna platform luar negeri. Upaya tersebut dilakukan terhadap akun-akun yang beroperasi melalui platform seperti X atau Twitter ya teman berdua. Starship ya menegaskan pihaknya secara konsisten memantau dan menindak ya berbagai bentuk konten merugikan yang menyasar artisnya teman berdua. Pengumuman bukti dilakukan melalui laporan penggemar maupun pemantauan internal yang berlangsung berkelanjutan teman berdua. Perusahaan mengatakan akan mengambil langkah hukum paling tegas terhadap pelanggaran yang telah terverifikasi ya teman produk. Tindakan tersebut mencakup ya pengajuan perkara pidana maupun gugatan perdata sesuai tingkah pelanggaran yang ditemukan teman produk. Agensi menyebut ya sejumlah tindakan yang menjadi perhatian ya meliputi pencemaran nama baik dan penghinaan ya terhadap artis teman peradua. Bentuk pelanggaran ini mencakup ya pelecehan seksual ya, penyebaran informasi palsu serta pelanggaran privasi individu teman peradua. Starship juga menekankan ya pengawasan tidak hanya difokuskan kepada Jang Won Yong ya semata ya, melindungi hukum serupa akan diterapkan ya terhadap seluruh artis yang berada di bawah naungannya teman produk. Perusahaan menegaskan bukti yang telah dikumpulkan tetap akan digunakan untuk proses hukum ya, langkah tersebut tetap dilakukan meskipun pelaku berupaya menghapus unggahan atau nonaktifkan akun mereka teman produk.

Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya informasi di mana ada Starship ya lanjutkan proses hukum ya atas serangan daring terhadap Zhang Wongyun ya, di mana ada Starship Entertain ya memastikan hukum ya terhadap unggahan bernada jahat yang

Terasa ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya, lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu, mana-mana kamu di sore hari ini teman Prodo, sebelum Kak Dona mengakhiri ya untuk program sore ceria kita teman Prodo. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria.

Oke, Taman Pradwa, dengan berakhirnya maaf dari Bayi, maka berakhir pula ya untuk program sore ceria kita ya, Taman Pradwa. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu dari pukul 11 tadi ya, hingga pukul 17 ya, lewat 21 menit ya, waktu Indonesia Timur, itu tandanya program sore ceria kita sudah berakhir ya. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut ya dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, Taman Pradwa. Setelah ini nantinya di pukul 17 ya lewat 31 menit kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, dan tentunya kamu akan ditemani sama Haidar ya nantinya di program Jaga Malam, Taman Pradwa. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradwa Merauke, teman terbaik kamu. Dan saya Dona Tama Huse ya, mewakili teman-teman ya, tapi belum, karena nantinya teman yang berikutnya akan masuk ya di program Jaga Malam, Taman Pradwa. Saya Dona

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampang.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 22 Juni 2026 dan inilah info pertama. Puluhan mahasiswa dan masyarakat mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Vertenten Saima, Merauke. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu dilaksanakan oleh anggota Komisi 4 DPR RI, Eduardus Kaize, selama sehari. Anggota Komisi 4 DPR RI, Eduardus Kaize mengatakan, sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu merupakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui DPR RI kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk di Papua bagian selatan. Ia mengaku terdapat 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang disosialisasikan. Eduardus Kaize menjelaskan sosialisasi 4 pilar kebangsaan merupakan tugas semua pemangku kepentingan negara yang harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Ia mengharapkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia secara khusus di Papua Selatan mempedomani dan melakukan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan GBHN sebagai pedoman akan kehidupan di Indonesia. Info kedua, BPJS Kesehatan Cabang Merauke mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan pengaduan dan meminta informasi melalui berbagai kanal layanan yang telah disediakan. Pengaduan dari peserta dinilai menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Usman Eko Effendi, IBA, selaku staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Merauke, menjelaskan semakin banyak pengaduan yang kami terima, maka semakin banyak data yang kami peroleh untuk mengetahui hal-hal yang perlu dibenahi dalam pelayanan kepada peserta. Usman mengatakan seluruh layanan yang diberikan BPJS Kesehatan berorientasi pada kepentingan peserta JKN. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan keluhan maupun meminta informasi apabila mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Usman kembali mengingatkan bahwa aplikasi mobile JKN menyediakan berbagai fitur yang mempermudah peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Peserta dapat memeriksa status kepesertaan, riwayat pelayanan kesehatan, hingga riwayat pembayaran iuran melalui aplikasi tersebut. Ia berharap seluruh peserta JKN di Kabupaten Merauke dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN secara maksimal. Pemanfaatan layanan digital tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, dan juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Info ketiga, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Perkebunan Kabupaten Merauke, Yosefa Rumasu, mengapresiasi langkah lembaga masyarakat adat suku Kimaima yang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait rencana program strategis nasional cetak sawah rakyat di Pulau Kimaam. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Merauke pada hari Senin 22 Juni 2026 menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat adat untuk membahas rencana pembangunan pertanian sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi serta kekhawatiran masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan. Yosefa Rumasu mengatakan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci agar setiap program pembangunan dapat dipahami secara utuh. Menurutnya, program strategis nasional pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat adat setempat. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Merauke memiliki potensi pertanian yang sangat besar dan menjadi salah satu daerah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, peningkatan produksi tanaman pangan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah yang perlu didorong melalui berbagai program pembangunan sektor pertanian. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, di jam 8 nanti kita akan masuk di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Bersama saya Haidar hingga jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Teman terbaik.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi kamu jual berapa nak?
1: Hari ini aku jual 20 gelas es ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000 gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik ibu, makanya gajinya lebih.
2: Oh ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh gak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, Ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Masya Allah, pintarnya Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tude. Ibu tadi cari Tude ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tude-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh. Asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar.
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet kan?

0: Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara begitu bu. Kami takut, terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang, sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja. Padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak gak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekik ke Bapak. Bapak kehabisan nafas, gak bisa minta tolong, gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Gak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat, Cik Agam.
2: Teman terbaik.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 RRM Roke bareng sama Haidar nih teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Buat di tanggal hari Senin ya teman Pro 2, di tanggal 22 Juni 2026. Semoga kamu bahagia ya teman Pro 2, tetap semangat di malam hari ini. Nih, Haidar bakal nemenin kamu jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 11 malam nanti. Dan selama 1 jam ke depan, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang perfilman. Kira-kira ada apa aja nih ya di dunia perfilman setelah ini bakal Haidar bawain. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi Om Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar di sini. Dan Haidar bakal ngebawain kamu info tentang perfilman nih, Om Pro 2. Di mana nih rumah produksi Imaginary balik lagi nih ngehadirin karya terbaru mereka yang teman Pro 2. Dan siap banget ngeramaikan bioskop-bioskop di Indonesia. Jadi Imaginary mengeluarkan lagu judul filmnya yaitu Om Pro 2, Operasi Pesta Copet. Nah, ini kur dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai tanggal 27 Agustus di 2026 ini. Jadi film Operasi Pesta Copetnya itu bergenre drama komedi gitu loh Om Pro 2, dan itu menjadi debut penyutradaraan dari Eddie Hemmott. Dan dia tuh menghadirkan jajaran pemain Om Pro 2 yang masih muda dan juga populer nih. Kayak Iqbal Ramadan, ada Christo Emmanuel, Zulfa Maharani, sama Kawai Labiba nih Om Pro 2. Jadi ini tuh berbeda dari film komedi biasa ya Om Pro 2 ya. Jadi Operasi Pesta Copet ini tuh mengangkat kisah sekelompok pencopet yang menjalankan aksinya di tengah kemeriahan sebuah festival musik besar nih. Jadi latar ceritanya tuh ngambil lokasi di festival musik Pesta Pora Om Pro 2, dan itu menjadi daya tarik tersendiri ya, karena ngehadirin suasana yang otentik dengan ribuan penonton sungguhan. Dan diproduseri ya Om Pro 2 film ini tuh sama Ernest Prakasa. Dan dia tuh nyebutin kalau misalkan proyek ini tuh sebagai salah satu produksi paling menantang yang pernah dikerjakan Imaginary. Jadi selain menyajikan hiburan Om Pro 2 ya, film ini tuh juga membawa pesan moral nih. Pesan sosial juga mengenai tekanan ekonomi dan juga realitas kehidupan yang dihadapi dengan di sebagian masyarakat gitu Om Pro 2. Nah, sementara itu nih Om Pro 2 buat sang sutradaranya sendiri Eddie Hemmott mengungkapkan kalau misalkan ide cerita film ini tuh terinspirasi dari pengalaman nyata yang pernah dialami sama Eddie Hemmott di lingkungan konser musik nih Om Pro 2 sama-sama nih. Jadi dia tuh pengen ngehadirin cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari

mengajak kita nih Tomo Pro 2 untuk melihat berbagai sisi yang sering kelupaan dan juga luput dari perhatian kita. Dan menariknya lagi nih Tomo Pro 2, Iqbal Ramadan itu gak cuma tampil sebagai pemeran utama, tapi juga terlibat sebagai produser kreatif di film ini. Jadi buat Tomo Pro 2 nih yang suka banget sama film-film komedi dengan sentuhan kritik sosial, juga suasana festival musik ya Tomo Pro 2, Operasi Pesek Copet itu tuh bisa langsung masuk aja ke daftar tontonan yang patut banget ditunggu nih Tomo Pro 2 di bulan Agustus nanti. Dan itu Tomo Pro 2, kalau misalkan ada yang gak sabar gitu kan, ada yang penasaran sama filmnya seperti apa, ya langsung ditunggu aja di tanggal 27 Agustus 2026 nanti. Langsung aja dimasukin ke watchlistnya Tomo Pro 2. Dan selain ini masih ada lagi Tomo Pro 2 informasi tentang perfilman yang bakal Haidar bagiin buat kamu. Jadi buat Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Baik lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Haidar, dan juga Haidar punya kabar gembira nih teman Pro 2. Buat para penggemar dari dunia fantasi dan juga petualangan ya teman Pro 2. Ini ada serial live action Avatar The Last Airbender nih. Musim keduanya akan dijadwalkan tayang di Netflix teman Pro 2. Dimulai tanggal 25 Juni 2026 nanti, 3 hari lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, musim terbaru ini tuh bakal ngelanjutin perjalanan Aang, sang avatar muda nih teman Pro 2, setelah berhasil membantu menyelamatkan suku air utara dari serangan bangsa api nih, bersama juga Katara dan juga Sokka ya teman Pro 2. Dan sekarang Aang tuh melanjutkan misinya menuju kerajaan bumi buat memperkuat persiapannya menghadapi ancaman Raja Api Ozai. Jadi perjalanan ini teman Pro 2, kita tuh bakal diperkenalkan sama Top nih, salah satu seorang pengendali tanah ya, yang masih muda dan masih berbakat teman Pro 2. Dan Top tuh nantinya bakal jadi guru yang bakal membantu Aang untuk mempelajari elemen tanah. Jadi ini tuh bakal jadi salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai seorang avatar. Dan gak cuma itu aja nih teman Pro 2, musim keduanya ini juga bakal menghadirkan lagi nih konflik-konflik yang pastinya makin menarik ya teman Pro 2 ya. Pangeran Zuko juga masih berusaha untuk memburu avatar ini. Namun kali ini ia juga mulai menghadapi berbagai pertanyaan tentang tujuan hidup dan juga keyakinan sendiri. Dan ancaman baru juga datang ya teman Pro 2 dari Putri Azula, adik dari Pangeran Zuko nih teman Pro 2 nih. Dan ini tuh sosoknya dikenal cerdas gitu kan, ambisius dan punya kemampuan luar biasa dalam pengendalian api. Dan petualangan Aang juga kawan-kawannya nih teman Pro 2 akan membawa mereka tuh ke Ba Sing Se, kota terbesar di kerajaan bumi yang nyimpen banyak banget misteri dan juga rahasia di balik tembok-temboknya. Dan para produser dari live action Avatar The Last Airbender ini teman Pro 2 itu tuh ngejanjiin cerita tuh bakal lebih dalam lagi, dan hubungan karakter itu makan semakin kompleks nih. Sama yang pasti ya teman Pro 2, sejumlah adegan ikonik dari serial animasi yang diadaptasi ke versi live actionnya. Kita tungguin aja ya teman Pro 2 ya, di tanggal 25 Juni 2026 nanti Avatar The Last Airbender itu akan mengudara di Netflix nih. Jadi buat teman Pro 2 langsung aja ya nonton nanti di tanggal 25. Setelah ini teman Pro 2 di jam 9 kita akan bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta nih buat menikmati musik live chat ya teman Pro 2 ya. Kita tungguin aja, dan nanti Haidar bakal balik lagi di jam 10 malam sampai jam 11 malam dengan membawakan kamu info-info menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue Edit Tama. Yang menemani lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selina. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Tanya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selina setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MSC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Halo.
2: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
2: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
2: Iya
0: ya?
2: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
2: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
2: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
2: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
2: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak extrovert, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se introvertnya itu bisa segimana tuh?
2: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku extrovert deh. Tolong. Karena aku loh kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak,
0: vibe-nya. Okay.
2: Tapi yeah, kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan bener, emang berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
0: Oh iya.
2: Baru sih. Sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Charging-nya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
2: Iya, aku nangis toh Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
2: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku nggak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
0: Oh,
2: tapi
0: iya,
2: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
2: Terus aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
2: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
2: iya,
0: masih semangat ya malam hari
2: masih.
0: Ini.
2: Masih. Aku enggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Beneran.
2: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
2: Enggak tahu, ke excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
2: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
2: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
2: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
2: iya kan?
0: Sih.
2: Aku dari kemarin tadi makan dua Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini.
0: Oh,
2: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
2: Yes.
0: Alias alasan aja.
2: Iya. Aku nggak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali nggak pernah atau gimana tuh?
2: Belum olahraga lagi
0: belum
2: aja
0: olahraga
2: sih.
0: Aja, ya.
2: Iya.
0: Tapi kan harusnya di idol sering dong.
2: Kalau nggak malas sih Kak. Oh, idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
2: dapat
0: iya.
2: Padel. Kita dapat Kak hari okay. Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay.
2: Itu.
0: Oke. Okay, and then?
2: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya?
0: Bener.
2: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
2: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak kayak.
0: Oh iya.
2: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh. Kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
2: iya,
0: tuh.
2: Kak.
0: Astaga.
2: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
2: akhirnya
0: sayang banget
2: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak.
2: Yes.
0: Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
2: Happy banget, Kak.
0: Happy
2: bersyukur
0: banget, ya?
2: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
2: Vibes
0: ada
2: juga happy banget.
0: Ada dua cuy cookie
2: ya, aku. Betul, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
2: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
2: yes.
0: Kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
2: Iya, Kak Malini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
2: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak.
0: Mm-hmm.
2: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, yeah, bener.
2: Aku gak tau kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
2: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tapi cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Okay.
0: Apa bagian mana part mana yang akhirnya pertama kali langsung sen kayak jatuh cinta sama lagu ini?
2: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke.
2: Okay.

0: Tanaman itu jujur nggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya sih benar-benar. Tapi ya kita nggak usah meragukan ya dosen Kamal ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kan.
1: Oke, ngobrol dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman-teman semua yang pengen ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Abis ini kita bakal balik lagi teman-teman, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Selina. Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen udah cerita-cerita di balik Idol. Yang penting berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali hampir ya. Hampir 6 bulan iya. Ya? Dari, berarti kita sempat karantina Desember. Okay. Desember, Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya?
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari Result Reunion konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak kerasa aja sih, waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu
1: iya.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu, kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin apa menuju ke final berarti makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Niki kan sekamar dari awal jadi ya kak. Okay. Dari awal kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama sama lain gitu loh kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey. Kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan okay. Dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama Casey.
0: Oh,
1: jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan jadi aku kak, selamat dari sini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak, jadi teman rame aku dia. Okay. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau kak.
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: Karena teman aku yang
0: iya, satu.
1: Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: Clumsy ya.
1: Clumsy

0: di situ. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Okay. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan kayak gini. Please.
1: Sangat melengkapi ya emang
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tapi benar-benar sedih itu sih pas kesini pulang sih.
1: Alright.
0: Kayak kehilangan pacar ya.
1: Aduh. Okay, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada nggak maksudnya dari judges, dari juri? Pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan.
0: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
1: Wow.
0: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempet ngejelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
1: Betul.
0: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
1: Oke,
0: okay. Yeah, gitu sih. Okay. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
1: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
0: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
1: Oke, okay. Kalau malam hari ini.
0: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
1: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptakan sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas, Jagan Dirianto, ini menurut Celine
0: tentang apa?
1: Celine, tentang apa nih?
0: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
1: Ini bahas ini aja. Yang mau aja pertanyaan aja gitu loh.
0: Maaf ya teman-teman.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungannya bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, nih orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
0: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
1: Betul, definisi cinta itu buta ya.
0: Iya.
1: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
0: Bener.
1: Tapi nih, misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
0: Ini kalau aku ya kak.
1: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
0: Kayaknya aku akan tetap deh.
1: Akan tetap ya.
0: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati nih jujur. Aku mungkin aku sih ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
1: Betul.
0: Tapi tetap akan balik karena menatap ini ya, karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar. Oke.
0: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Okay. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik.
0: Jangan
1: takutnya nggak bisa keluar.
0: Iya, takutnya nggak bisa keluar. Bukan kenapa-napa.
1: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Jadi kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal, ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamel tuh.
0: Wow, Kamel tuh ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu benar apa enggak ya? Harusnya benar.
0: Kok malah jadi ragu. Bener, oke, wow. Tapi emang lagunya indah banget, walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Pap tuh kan Kamel tuh. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau dipunya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet enak lah ke orang-orang.
0: Bener-bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya?
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan datanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan jadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya kan, terbukti dong.
1: Iya kayaknya, puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak. Kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya.
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong
1: gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo, aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games. Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Udah excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke, tapi kan karantina nggak ada.
1: Kalau bukan HP, MP3.
0: Yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
0: Bener.
1: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener bener.
1: Iya, maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya. Satu
1: Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak. Tapi gimana? Maksudnya Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini ya, harus siap mental.
0: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Kasih kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
1: Dubai cuy kuki.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih. The best sih. Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Ya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar.
1: Emang lapar aja.
0: Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak.
0: Masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi sih kayak nggak tahu kayak belum
0: kayak
1: ada ya.
0: Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh nggak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya? Enggak. Tak kira. Sumpah takut aneh. Takut ternyata aku.
0: Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa depan. Iya. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong.
0: Udah. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Tapi... pengen sebenarnya kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika. Pengen. Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum kan, nikah ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri dia, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini Rakus berenang sama Celine. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stream terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman bro yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita release di Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai
0: ada.
1: Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan segitu ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu di sini.
0: Iya, benar.
1: Ya, jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari itu bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Kalau nggak, ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya. Oke.
1: Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu rekayasa Tine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin.
1: Ya. Tapi itu emang selalu menjadi doa aku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dengan Noval ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengin disampaikan ke teman bro seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Produa dan buat Selination, aku ucapkan terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produa.
0: Betul, bisa request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Ani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio jujur. Aku senang.
0: Wow, thank you.
1: Ya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti
1: ya. Iya, mau banget.
0: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Brodo, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di ASB.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys, baru belajar, tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada, baru ini sih lirik video
0: ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya?
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya, benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Padahal dasarnya bisa di-request di Produ FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produ seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC News Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita sama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Bersama saya Haidar yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih teman Pro 2. Dan gimana teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya musik live chat bareng sama Kak Edit ya teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 juga nih, gimana harinya di hari Senin ini? Semoga aja kamu baik-baik aja ya teman Pro 2. Segala hal yang dilakukan di hari ini semoga aja bisa terselesaikan. Kalau misalkan belum terselesaikan ya teman Pro 2, Haidar temenin sini. Sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain lagi kamu info dan juga pastinya muterin lagu-lagu terbaik buat kamu di malam hari ini. Nemenin malam Senin kalian. Dan di akhir juga nanti Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif ya teman Pro 2, menjadi penutup perjumpaan kita nantinya. Jadi buat teman Pro 2 nih, kalau misalnya ada yang mau request lagu yang mungkin ada yang mau diputerin gitu kan pada saat nemenin malam hari ini, boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Langsung aja ke di situ. Nanti requestan lagunya bakal Haidar puterin, dan juga kalau misalkan ada yang mau nitip salam-salam ya teman Pro 2, boleh banget langsung aja di drop di sana. Dan selain teman Pro 2, Haidar bakal balik lagi buat ngasih kamu informasi menarik. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM. Oke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi Tom Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Masih bersama Haidar di sini. Dan Tom Pro 2 pernah kepikiran gak nih, kalau lagu yang dibuat seorang musisi itu Tom Pro 2 bisa dipakai buat melatih AI tanpa izin. Nah ini tuh lagi ramai banget ya Tom Pro 2 di dunia musik nih. Jadi penyanyi dan juga penyanyi lagu asal Amerika nih, SZA ya Tom Pro 2, mengaku kalau misalkan dia tuh geram pada saat tahu kalau misalnya ada sekitar 238 lagunya itu masuk ke dalam database pelatihan AI Music. Dan lebih mengejutkan lagi nih Tom Pro 2 ya, beberapa di antaranya itu bahkan merupakan lagu yang belum pernah dirilis ke publik. Dan keluhan yang sama juga datang dari Mattermost nih Tom Pro 2, rapper Indonesia yang menyebutkan sekitar 74 lagunya itu digunain buat melatih sistem AI tanpa izin nih Tom Pro 2 maupun pemberitahuan sebelumnya. Dan menurut SZA, praktik ini tuh bukan cuma sekedar inovasi teknologi aja nih Tom Pro 2, tapi bentuk pelanggaran terhadap hak kreator juga. Jadi SZA itu tuh menilai kalau misalkan karya para musisi nih Tom Pro 2 ya dipakai tanpa kredit dan tanpa kompensasi yang layak. Jadi kontroversi ini juga berkaitan Tom Pro 2 dengan sebuah dataset bernama Sleeping Disco 9M. Dan ini tuh basis data berisi sekitar 9,7 juta track musik yang dikumpulkan dari platform video dan juga situs lirik untuk kebutuhan pelatihan AI Music ini. Nah, kasus ini Tom Pro 2 kembali memunculkan pertanyaan penting nih. Sampai sejauh mana sih teknologi itu boleh menggunakan karya kreatif yang sudah tersedia di internet? Kalau misalkan menurut kamu sendiri nih Tom Pro 2 ya, apa yang terjadi sama SZA dan juga Mattermost nih Tom Pro 2 ya, atau penyanyi-penyanyi lain di luar sana, kira-kira nih Tom Pro 2, sejauh apa penggunaan AI ini tuh bisa diterapkan di kehidupan kita masih sendiri gitu kan Tom Pro 2 ya. Apa menurut kamu sendiri AI itu tuh membantu kehidupan kita atau malah lebih apa ya Tom Pro 2, lebih menyulitkan gitu? Tom Pro 2 bisa kita ngobrol-ngobrol langsung aja di WhatsApp di 082148994964. Haidar tungguin buat atensi kamu semua. Dan setelah ini masih ada lagi info-info menarik lainnya yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih bareng sama Haidar yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih teman Pro 2. Dan Haidar punya kabar dari dunia antariksa nih teman Pro 2, dimana NASA tuh kan sekarang masuk tahap akhir persiapan peluncuran teleskop generasi terbarunya nih teman Pro 2, dengan nama Nancy Grace Roman Space Telescope. Panjang ya namanya teman Pro 2 ya. Dan teleskop ini tuh baru aja tiba di Kennedy Space Center nih teman Pro 2 di Florida, Amerika Serikat. Setelah menjalani proses integrasi dan ada berbagai pengujian gitu loh teman Pro 2 di pusat penelitian NASA. Dan sekarang teman Pro 2 kehadirannya tuh menandai nih dimulainya persiapan terakhir sebelum diluncurin ke luar angkasa. Jadi dalam beberapa pekan ke depan nih teman Pro 2 ya, para teknisi itu bakal melakukan serangkaian pemeriksaan, jadi mulai dari pengujian panel surianya, terus dicek sistem perlindungan termalnya nih Tom Pro 2 ya, sampai pengisian bahan bakar. Nah semuanya itu dilakukan ya Tom Pro 2 buat mastiin lagi kalau misalkan teleskop tuh siap di menjalankan misinya dengan aman. Jadi NASA tuh nargetin peluncuran paling cepat itu di tanggal 30 Agustus 2026 menggunakan roket SpaceX Falcon Heavy. Nah pada saat udah luncur nih Tom Pro 2 ya, teleskop Roman ini bakal menuju titik Long Range L2, jadi sebuah lokasi di luar angkasa yang sangat ideal nih Tom Pro 2 buat melakukan pengamatan alam semesta. Jadi misi ini tuh nanti diharapkan ya Tom Pro 2 ya, membawa penemuan besar nih bagi dunia sains. Jadi Roman tuh bakal membantu para ilmuwan memetakan miliaran galaksi, terus mencari ratusan ribu planet di luar tata surya Tom Pro 2, sama mempelajari misteri ekspansi alam semesta yang sekarang tuh masih terus berlangsung sampai saat ini. Ya dengan teknologi yang lebih canggih ya Tom Pro 2, teleskop ini diharapkan bisa menjadi salah satu alat observasi paling penting dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa. Menurut kamu gimana nih Tom Pro 2? Misalkan nih ya teleskop yang Nancy Grace Roman Space Telescope ini tuh bisa meluncur dan tertempat di Long Range L2 ini Tom Pro 2 ya, kira-kira menurut kalian bakal sebesar apa lagi nih pengetahuan kita tentang luar angkasa? Haidar pengen tahu dong, kalau misalkan kamu yang suka sama luar angkasa gitu ya, kita ngobrol-ngobrol. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selain ini Tom Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu kita inspiratif nih sebagai penutup perjumpaan kita di malam hari ini. Jadi buat Tom Pro 2 nih ya, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan tidak terasa ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 22:53 teman Pro 2. Sudah waktunya kisah inspiratif dibawakan buat kamu semua sebagai penutup perjumpaan kita di malam hari ini ya teman Pro 2. Jadi malam hari ini teman Pro 2 nih, Haider bakal bawain kisah inspiratif buat kamu semua. Jadi pada suatu malam yang dingin dan berangin nih teman Pro 2, terjadilah pemadaman listrik di sebuah desa yang kecil. Seluruh rumah gelap gulita dan orang-orang pun mulai panik. Di tengah kegelapan itu, teman Pro 2, ada seorang anak perempuan kecil bernama Ani yang berlari ke kamarnya dan mengambil sebuah lilin kecil. Lilin itu tuh satu-satunya sumber cahaya yang tersisa di rumahnya. Ani pun menyalakan lilin ini, teman Pro 2, dan membawanya keluar rumah. Cahaya lilin yang kecil ini tampak tak berarti di tengah kegelapan desa. Namun Ani gak sama sekali gentar, teman Pro 2. Ia terus berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan cahayanya kepada setiap orang yang dia temui. Awalnya, beberapa orang ragu untuk menerima tawaran Ani. Mereka merasa bahwa cahaya lilin yang kecil itu tuh gak bakal banyak ngebantu nih teman Pro 2. Namun, Ani terus meyakinkan mereka bahwa cahaya sekecil apapun dapat memberikan harapan dan kehangatan di tengah kegelapan. Semakin lama, semakin banyak orang yang menerima cahaya lilin dari Ani. Cahaya-cahaya itu tuh mulai menerangi jalanan desa dan kegelapan pun perlahan-lahan mulai sirna. Orang-orang mulai merasa lebih tenang dan terasa nyaman nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih ya, kisah Ani dan juga lilin kecilnya ini tuh mengajarkan kita bahwa meskipun kita merasa kecil dan lemah, kita tuh tetap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi orang lain. Karena sekecil apapun cahaya yang kita miliki, itu bisa memberikan harapan dan kehangatan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itu tadi ya teman Pro 2, kisah inspiratif tentang Ani dan juga lilin kecilnya. Nih, gimana nih teman Pro 2? Memang karena apapun yang kita punya gitu teman Pro 2 ya, apapun yang kita berikan gitu kan, itu tidak selalu mendapatkan respon positif dari orang-orang gitu teman Pro 2. Tapi sejauh kita tahu, kita memberikan sesuatu yang milik kita kepada orang lain dan menyebarkan kebaikan. Yang pastinya itu teman Pro 2, dan pasti berarti bagi orang yang menerimanya. Dan teman Pro 2, itu tadi kisah inspiratif yang bisa Haider bagiin buat kamu semua. Dan di malam hari ini ya teman Pro 2, di tanggal 22 Juni 2026 nih, Haider mengucapin juga selamat tidur, selamat beristirahat ya teman Pro 2. Mungkin yang sekarang sudah ada di kasur gitu kan sambil dengerin Pro 2. Selamat tidur teman Pro 2, semoga mimpi indah. Dan Haider mengingetin dulu sebelum kamu tidur nih, sebelum kamu beristirahat gitu ya, pastiin lagi pintu dan juga jendelanya tertutup dan terkunci rapat ya teman Pro 2, biar kita tenang tidurnya. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang masih ada di luar, pada saat mau pulang nanti hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, tetap ya teman Pro 2, jangan ngebut-ngebut, biar sampai tujuan dengan selamat. Amin. Dan teman Pro 2, Pro 2 sendiri masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya menemani malam kamu semua. Jadi jangan diganti dulu ya teman Pro 2 ya. Dan kita ketemu lagi nanti di jam 11:30 waktu Indonesia Timur di siang hari di tanggal 23 Juni 2026. Dan Haider pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ya. Semoga aja apa yang bisa Haider bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Oke, Haider pamit. Terima kasih banyak and have a good night. Bye-bye.

serang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah!

0: Di sebuah rumah sederhana, tinggallah keluarga yang terdiri dari seorang ibu, pasangan suami istri, dan anak laki-laki mereka, Anto. Bagi ibu, kehadiran Ramadan adalah waktu untuk memperbanyak ibadah seperti yang dilakukan oleh bapak.
1: Ayo, bangun! Sudah waktunya sahur. Nanti bapak kamu kesiangan ke masjid.
2: Ibu sudah teriak lagi, Bang.
3: Hari keberapa ini, Din?
2: Ibu bilang hari ke-23 puasa, Bang.
0: Dengan langkah berat dan mata yang masih setengah terpejam, Dina dan Haris melangkah menuju ke meja makan.
1: Kalau Ramadan itu, ibadahnya diperbanyak. Lihat bapak kalian, rajin sholat sama tadarusnya. Gak pernah bolong.
3: Iya, Bu.
0: Drama radio Ibu dan Bulan Ramadan, karya Angkasawan Angkasawati dengan para pemeran Sarah Fatmawati sebagai Ibu, Nurlela sebagai Dina, Muntibi sebagai Bang Haris, Bahtiar Rahadi sebagai Anto, narator Triksi Sondang Milka.
1: Anto, kamu gak puasa? Kok makan siang-siang sih?
0: Dari balik jendela, Dina menyaksikan kejadian itu. Teguran ibu selalu keras, terutama soal ibadah.
2: Ada apa sih ini, Bu?
4: Ini loh, Bu. Disuruh puasa sama nenek.
2: Ya sudah, kamu makan di belakang sana aja ya.
3: Iya, Bu.
1: Ajarin tuh anak kamu puasa. Ini bulan Ramadan.
0: Bagi Dina, hari-harinya terasa semakin sempit. Rumah yang dulu hangat, kini dipenuhi ketegangan.
1: Loh, kok masih nonton TV? Ayo tarawih.
3: Aku ke kamar dulu, Bu.
2: Sudahlah, Bu. Bang Haris itu lagi capek.
1: Aduh, Din. Suami kamu itu udah salah. Jangan dibelain terus lah.
2: Iya, Bu. Iya, nanti Dina bilang ke Bang Haris. Tapi jangan teriak-teriak ya, Bu. Malu sama tetangga.
0: Sikap ibu yang terus berulang membuat Dina dan Haris semakin tertekan di rumah. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa masalah ini tak bisa lagi dihindari.
2: Kopinya, Bang?
3: Iya, Din. Din, ini soal ibu. Sampai sekarang, kalau dilihat-lihat, ibu nggak berubah ya?
2: Iya, Bang. Dina juga sebenarnya udah capek menghadapi ibu. Tapi Dina juga kasihan sama ibu, Bang.
3: Iya, Din. Kita juga nggak mungkin ya ninggalin ibu sendirian di kampung.
2: Iya, Bang. Dina juga khawatir kalau ibu kenapa-napa.
3: Apa sudah saatnya ya, Din, kita mengantarkan ibu ke sana?
0: Tanpa mereka sadari, di balik dinding rumah, ibu mendengar semuanya. Hingga keesokan harinya, keputusan itu benar-benar dijalankan.
2: Bu, kami mau ngajak ibu ke suatu tempat.
1: Kita mau kemana?
0: Dina tak menjawab. Ia hanya memasukkan barang-barang ibu ke dalam bagasi mobil.
2: Ayo, Bu, kita berangkat sekarang. Bang Haris sudah nunggu.
0: Sepanjang perjalanan, ibu termenung. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah, takut dirinya hanya menjadi beban bagi anak dan menantunya. Hingga mobil itu berhenti, membawa mereka pada sebuah tempat yang tak pernah ia duga.
2: Ayo, Bu, kita turun.
1: Ini di mana, Din?
2: Ibu ikut Bang Haris di depan ya, hati-hati jalannya.
0: Langkah mereka menyusuri jalan kecil di perkampungan. Perasaan ibu semakin tak menentu.
1: Dina, Haris, kalian gak ninggalin ibu kan?
2: Enggak, Bu.
1: Din, ini makam siapa?
2: Bu, ini makam bapak, Bu. Bapak udah meninggal 3 tahun lalu, Bu, di bulan Ramadan.
1: Bapak!
2: Semenjak bapak meninggal, bagi ibu, setiap hari adalah bulan Ramadan.
0: Seiring berjalannya waktu, Dina dan Haris perlahan belajar menjalani hari-hari dengan lebih jujur. Kehilangan yang dulu mereka sembunyikan, kini menjadi kenangan yang diterima dan bukan lagi dihindari. Ibu tak lagi menunggu Bapak pulang dari masjid, namun tetap menyebut namanya dalam setiap doa. Bagi Ibu, meski Ramadan telah usai di kalender, bulan suci itu akan selalu tinggal di hatinya sebagai waktu ketika ia belajar melepaskan dan sebagai pengingat bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi. Demikian drama radio Ibu dan Bulan Ramadan karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Dendi Fahrensyah, teknik montase Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.

0: sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menentukan prioritas, yang saya ambil bacaan Alkitab Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang mempunyai nama Daud. Dia berprestasi yang sangat luar biasa semasa belajar di SMA. Ia berprestasi dalam bidang olahraga bola basket dan juga berprestasi di dalam.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Dalam aktivitas kita hari ini, sebelum kita memulainya, kita akan mendasari dengan membaca dan merenungkan firman Allah yang adalah penunjuk jalan untuk kita melangkah menjalani hari-hari hidup kita, terlebih khusus untuk hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Tuhan masih memberikan kepada kami hari yang baru, nafas hidup yang masih ada pada kami. Kami syukuri dan kami sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu melangkah dengan kekuatan manusia kami yang terbatas adanya. Kami perlu firman Allah yang adalah petunjuk dalam hidup kami, yang adalah pedoman untuk kami melangkah, berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa, menyembah Tuhan Allah yang hidup, seraya meminta tuntunan kuat kuasa-Mu untuk memahami setiap firman Allah yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan firman Allah pada pagi hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa orang percaya hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus? Bukankah cukup dengan percaya kepada Yesus? Hal ini sering ditanyakan. Dan mari kita lihat bagaimana firman Allah menjawab hal ini. Kita lihat dari awalnya bahwa kita adalah orang yang percaya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Allah berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini berkata bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman, gratis dari Allah, dan bukan hasil dari usaha kita manusia, tetapi pemberian Allah. Kadangkala kita orang percaya hanya berhenti sampai di sini. Yang penting kita sudah diselamatkan, titik. Dan perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa ayat ini masih ada kelanjutannya, khususnya di dalam ayat selanjutnya. Pada ayat yang ke-10, di sana dikatakan karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Benar, kita sudah diselamatkan gratis karena pemberian Allah. Namun ada tanggung jawab bagi setiap orang yang menerimanya. Ayat ini merupakan rangkuman bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan keselamatan yang sudah kita terima. Dan untuk mengetahuinya, mari kita perhatikan ayat-ayat tersebut. Kalimat karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus ini menunjuk kepada pengalaman kelahiran baru, menjadi ciptaan yang baru melalui baptisan air sebagai deklarasi atau pernyataan hidup untuk mati dan bangkit dalam kehidupan yang baru, Seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak asal mengaku percaya dan diselamatkan, tetapi ada bukti dalam kehidupan seseorang, yaitu hidup yang baru dalam jalan Tuhan adalah bukti pertobatan. Kemudian kalimat selanjutnya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai ayat ini, kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena kita sudah dipersiapkan Allah, maka kita harus menaruh dalam hati dan pikiran kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mati dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kata memandangnya dalam bahasa Yunani ditulis kata ligosomai, artinya perbendaharaan hati dan pikiran. Kita harus ingat selalu bahwa hidup kita sudah ditebus Tuhan dan menjadi milik Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Lalu pekerjaan apa? Kalimat selanjutnya dikatakan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksud dari ia mau kita hidup di dalamnya adalah melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, tidak bisa dengan cara dan kekuatan manusia yang terbatas adanya, tetapi dengan caranya Allah melalui Roh Kudus, yaitu pengalaman dibaptis dalam Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Mengapa? Karena kita manusia memiliki keinginan kita sendiri, yaitu apa yang disebut dengan keinginan daging yang seringkali bertentangan dengan keinginan roh di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Dan manusia untuk dapat bisa mencapai tujuan Allah, maka Allah mengutus Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus inilah yang memampukan kehidupan seseorang untuk mengalami perubahan hidup. Ada maksud tujuan Tuhan ketika Dia mengutus Roh Kudusnya dan memberikan dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau menerimanya. Yang pertama adalah untuk memberi dampak, pengaruh yang kuat, sehingga orang percaya ada di dalam kontrol Allah. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 yang berbunyi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini berbicara tentang dua pengaruh, pengaruh kedagingan yang diwakili oleh mabuk anggur dan pengaruh dari Allah melalui Roh Kudus. Kata hendaklah kamu dipenuhi ini menunjuk kepada pengalaman yang berulang, yaitu dipenuhi terus-menerus, sama seperti pengaruh anggur, di mana untuk kita benar-benar dapat dipengaruhi oleh anggur, maka seseorang harus terus meminum anggur. Demikian juga dengan Roh Kudus, untuk kehidupan seseorang benar-benar ada di dalam pengaruh Roh Kudus, maka ia harus terus menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Baik daging atau tabiat kedagingan manusia maupun Roh Kudus sama-sama dapat membawa pengaruh dalam kontrol kehidupan manusia. Pengaruh kedagingan dengan segala perbuatannya akan membawa kepada kematian. Tetapi pengaruh Roh Kudus dapat mematikan perbuatan daging sehingga kita terhindar dari kematian yang kekal. Kemudian yang kedua, Roh Kudus akan membawa penguasaan untuk memimpin hidup orang percaya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Antara dipenuhi oleh roh dengan dipimpin oleh roh adalah dua hal yang berbeda. Tidak sedikit orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupannya masih amburadul. Karena setelah dipenuhi dengan roh, hidup selanjutnya menolak tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan menjadi sia-sia jika orang yang sudah dipenuhi roh kemudian tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan berduka. Dia akan mengundurkan diri dari orang tersebut. Kemudian yang berikut adalah Roh Kudus dalam hidup seseorang memberi kuasa atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Bagi kita manusia, ada keterbatasan, ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Dan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh kemampuan manusia, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang percayalah yang akan mengambil alih. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Orang percaya mengerjakan bagian yang dikerjakan, yaitu apa yang sudah nyata yang mampu dikerjakan. Selebihnya, hal-hal yang tersembunyi yang tidak mampu kita kerjakan, itu adalah bagian Allah untuk mengerjakannya. Setiap orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam pelayanan juga pasti disertai dengan kuasa. Dan tujuan Roh Kudus menyertai dan memimpin kehidupan seseorang adalah untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tugas kita adalah menjadi saksi. Yang menjadi tokoh utama dalam kesaksian kita adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Kita hanya dipercaya untuk menjadi saksi, dan kasih Allah akan menyelamatkan manusia yang terjebak dalam dosa melalui kesaksian kita. Karena kita lebih dulu dipercaya dan menerima jaminan keselamatan kita, kita dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya agar kita mengerjakan perbuatan baik itu. Dan dengan demikian hidup kita menjadi saksi. Harapan saya, kita semua anak-anak Tuhan, kita tidak hanya sampai di tahap menjadi anak-anak Tuhan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi kita juga memberi diri kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, ya Tuhan. Kekuatan manusia kami terbatas. Tapi ketika ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hidup. Hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan untuk menceritakan kebaikan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hidup kami menjadi kesaksian karena kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong kami satu hari ini, bahkan sepanjang perjalanan hidup kami. Kami tidak akan mampu, tapi ketika Roh Kudus yang memimpin hidup kami, hal-hal yang di luar batas kemampuan kami, Roh Kuduslah yang memampukan hidup kami. Kami tidak mampu memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Kami tidak mampu untuk bangkit dari keterpurukan kami. Kami tidak mampu untuk memiliki pengharapan di tengah-tengah penyakit yang kami derita. Kami tidak mampu melihat besarnya Tuhan karena hebatnya pergumulan yang kami hadapi. Tapi firman Allah yang kami dengarkan pagi hari ini, kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk menolong kami, yang senantiasa mendampingi kami, sehingga di saat kami lemah, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada Roh Kudus yang akan memampukan hidup kami di saat kami tidak berdaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Allah yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuntun kami sepanjang hari ini, berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan kuat kuasamu. Kami umat-umatmu keluar masuk kami dari rumah. Tuhan jagai, pimpin kami dalam segala gerak langkah hidup ini. Sehingga sepanjang hari ini, Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kami untuk melakukan pekerjaan baik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami dipimpin oleh Tuhan sepanjang hari ini dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Melangkahkan kaki di hari baru bersama dengan Tuhan dengan menerima berkat daripada-Mu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Semua yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu mirip.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, selain keberadaan Danau Rawa Biru, satu lagi yang unik dari Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke adalah keberadaan Bumi atau yang sering disebut sebagai rumah rayap yang dibangun oleh musamus atau rayap. Sarang-sarang rayap ini banyak kita jumpai di sepanjang jalan Trans Irian dari Kampung Wasur sampai Sota. Bagi masyarakat Merauke, rayap inilah yang disebut dengan musamus. Kamu dapat melihat ratusan bumi atau rumah rayap yang merupakan istana yang dibangun oleh koloni rayap menggunakan bahan dasar tanah, rumput kering yang dikenal dengan sebutan kororou oleh masyarakat lokal dan air liur sebagai perekatnya. Istimewanya adalah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong sehingga membuat semut terlindungi dari air hujan. Selain itu, desainnya yang seperti candi seolah berusaha mengatur jumlah cahaya dan udara yang bisa masuk ke dalam arsitektur alam ini. Merupakan suatu keajaiban alam di mana koloni rayap ini dapat membangun rumahnya yang merupakan arsitektur alam yang dibuat oleh para koloni rayap yang tingginya dapat mencapai 3-5 meter. Bumi hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia, seperti di Afrika, di sebagian Australia, dan di Indonesia. Satu-satunya hanya ada di Merauke. Selain di Taman Nasional Wasur, Bumi Sai juga kamu dapat temukan di Kampung Salor, Distrik Kurik. Di situ kamu dapat melihat hamparan savana yang ditumbuhi oleh tumbuhan pakis dan bumi yang berjajar dengan rapi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pradua, saatnya kita ikuti Info Pradua bersama saya Donata Mahusay. Puluhan mahasiswa dan masyarakat mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Vertentensai, Merauke. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu dilaksanakan oleh anggota Komisi 4 DPR Eduardus Kaice selama sehari. Anggota Komisi 4 DPR RI Eduardus Kaice mengatakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui DPR RI kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk di Papua Selatan. Ia mengaku terdapat 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 NKRI, garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang disosialisasikan. Eduardus Kaice menjelaskan sosialisasi 4 pilar kebangsaan merupakan tugas semua pemangku kepentingan negara yang harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Ia mengharapkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia secara khusus di Papua Selatan mempedomani dan melakukan penghayatan dan pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dan GBHN sebagai pedoman akan kehidupan di Indonesia. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. Kapolres Merauke memimpin langsung patroli kasih seraya membagikan ratusan paket kepada warga. Dalam rangka menyongsong peringatan Hari Bayangkara ke-80, kegiatan tersebut menyasar sejumlah titik padat penduduk di kota setempat. Patroli yang berlangsung pada Senin siang itu menyasar di 5 lokasi yakni Jalan Yobar, Jalan Natuna, Jalan Pintu Air, Jalan Gudang Aran, dan Jalan Cikombong. Rute ini dipilih untuk menjangkau warga di berbagai kawasan yang membutuhkan perhatian khusus dari aparat kepolisian. Dipimpin langsung oleh Kapolres, kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran dipimpin di tengah warga sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap terjaga menjelang hari jadi institusi kepolisian. Para pejabat utama Polres turut serta mendampingi sepanjang jalur patroli. Sepanjang rute, personil menyapa pedagang, pengendara, dan warga di sekitar dengan ramah. Pendekatan humanis ini bertujuan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta memberikan himbauan Kamtibmas sehingga peran polisi sebagai pelindung dan pengayom benar-benar terasa di tingkat akar rumput. Di tengah patroli, polisi juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi simbol nyata kedekatan Polri dengan masyarakat, sekaligus bentuk kepedulian sosial di momen bersejarah bagi Korps Bayangkara. Kapolres berharap kehadiran polisi di lapangan mampu mencegah potensi gangguan keamanan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Menjelang Hari Raya Bayangkara, sinergi yang erat antara aparat dan warga dinilai sebagai kunci utama terciptanya situasi dan kondusif. Kegiatan berjalan lancar dan situasi Kamtibmas terpantau aman, semangat pengabdian untuk masyarakat terus dikobarkan guna menjaga kota Merauke tetap nyaman, aman, damai sepanjang waktu. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Soekarmawati di Pasar Wamangu, Merauke. Penataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu, Merauke, melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Pemantauan dilakukan setiap hari pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

pagi Taman Pradua. Ya, jumpa lagi dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi tanggal 23 Juni ya 2026 tentunya, yang bakal temenin kalian semua Taman Pradua hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya ya di pukul 6 ya, lewat 30 menit ya, bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya, yaitu beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 23 Juni ya. Kira-kira seperti apa ya, kita langsung saja ya Taman Pradua, peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di tanggal 23 Taman Pradua. Tanggal 23 Juni ya diperingati sebagai iya, kita lanjut ya Taman Pradua. Kita tanggal 23 Juni ya diperingati sebagai Hari Janda Internasional Taman Pradua. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendeklarasikan 23 Juni sebagai Hari Janda Internasional atau International Widows Day sejak tahun 2011 ya Taman Pradua. Beberapa wanita di seluruh dunia setelah kehilangan pasangan hidupnya harus menghadapi tantangan dan perjuangan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak, dan martabat mereka ya Taman Pradua. Hari Janda Internasional bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh jutaan janda dan tanggungan mereka di banyak negara Taman Pradua. Hari Janda Internasional menjadi kesempatan ya untuk bertindak menuju pencapaian hak dan pengakuan penuh bagi para janda ya. Salah satu memberikan mereka informasi tentang akses ke bagian yang adil atau warisan ya, tanah dan sumber daya produktif mereka Taman Pradua. Kemudian informasi tentang pensiunan dan perlindungan sosial yang tidak didasarkan pada status perkawinan saja ya, serta kesempatan ya pendidikan dan pelatihan Taman Pradua.

Ini juga diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru ya merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Kota Pekanbaru menjadi kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi tinggi. Hari jadi Kota Pekanbaru ditetapkan pada 23 Juni tahun 1984 ya. Pekanbaru menjadi sebuah kota kecil pada tahun 1948 dan menjadi kota praja pada tahun 1956, teman Produa. Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Beberapa etnis yang memiliki populasi ya signifikan di Pekanbaru adalah suku Minangkabau, orang Ocu, Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa, teman produk.

Pekanbaru akan menggelar hiburan rakyat ya di ruang terbuka atau RTH Tunjuk Ajar ya dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kota Pekanbaru ya yang ke 238 ya teman peradua. Kemudian tanggal 23 Juni juga ya diperingati sebagai hari konvensi Bon ya. Konvensi Bon diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Bon ya, Jerman pada konferensi tahun 2017 setidaknya dihadiri oleh perwakilan 200 negara teman peradua. Pertemuan ini digelar ya setiap tahun dan dihadiri oleh para penanda, maksud kami para penanda tanganan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB teman peradua. Penanda tangan tersebut berisi kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara ya teman peradua. Peringatan Hari Konvensi Bonn menjadi penting karena sebagai upaya ya untuk meningkatkan masyarakat dunia akan kondisi iklim dunia teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu dan semoga bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan di tanggal 23 Juni juga yang hari ini merayakan ulang tahun ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu. Panjang umur dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang terjadi ya di tanggal 23 Juni yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya kita akan jumpa lagi tentunya di pukul 7 dengan info-info ya yang menarik tentunya teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Sepada ya. Selamat pagi teman peradua.

Selamat pagi, teman Projua. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Projua.

Lalu kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info ya yang bakal Dona hadirkan ya buat kamu selama satu jam ke depan ya. Dan juga apa nih ya, yang sudah disibukkan ya tentunya dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini ya, baik yang mau ke tempat kerja iya, yang di tempat kerja, kemudian yang di sudah pada berangkat ke kantor-kantor ya, pastinya sudah memulai ya dengan aktivitasnya. Dan ketika berkendaraan selalu ya utamakan keselamatan sama peradua. Dan selama satu jam ke depan juga ya, karena ada beberapa informasi menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya teman peradua. Oke teman peradua, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, di mana langkah sehat dengan metode jalan kaki 66 ya, cocok untuk semua kalangan nih teman peradua. Melakukan aktivitas fisik ringan ya seperti berjalan kaki ya, sangat bermanfaat ya bagi kesehatan. Salah satu metodenya adalah ya jalan kaki 666, yaitu berjalan selama 60 menit ya pada pukul 6 pagi atau 6 sore. Metode ini mencakup ya pemanasan 6 menit ya dengan kecepatan lambat dan pendinginan 6 menit juga teman peradua. Menurut pelatih kebugaran asal Amerika Serikat ya, Mike Julom ya, mengatakan bahwa metode 666 ya membantu mencapai lebih dari 150 menit olahraga per minggu. Sesuai rekomendasi dari ya Asosiasi Jantung Amerika atau AHA ya, menyarankan untuk memulai perlahan ya, cukup 5 sampai 10 sampai 15 menit ya di awal, serta berjalan dengan kecepatan alami yang tetap memungkinkan ya bernapas nyaman teman peradua. Jalan kaki 666 ya membantu membakar lebih banyak lemak sebagai bahan bakar ya, mendukung penurunan berat badan. Latihan ini juga ya meningkatkan kesehatan pencernaan dan tulang ya, serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kematian teman peradua. Selain itu, berjalan memiliki dampak yang lebih rendah ya terhadap jaringan dan sendi ya dibandingkan lari teman peradua, sehingga lebih aman untuk ya banyak orang, terutama lanjut usia atau mereka dengan nyeri sendi atau keterbatasan gerak ya. Berjalan secara rutin terbukti ya mengurangi gangguan kesehatan mental juga ya, seperti depresi dan kecemasan teman peradua. Oke teman peradua, ini buat kamu ya, ini wajib untuk kamu lakukan, terutama bukan hanya kalangan ya di usia yang lebih tua atau lansia ya, ini berlaku untuk semua kalangan ya, anak-anak muda atau ibu-ibu wajib untuk kita lakukan ya, karena kesehatan itu paling utama ya dan nomor satu ya. Ada metode ya tanpa harus kamu lari ya, ini ada metode jalan kaki yang kamu harus lakukan di dengan waktu yang waktu 60 menit, kemudian di pukul 6 pagi atau 6 sore, kemudian melakukan pemanasan juga selama 6 menit dan pendinginan juga 6 menit teman peradua. Ini kita lakukan perlahan ya, tanpa harus kita keburu-keburu. Pastikan ini bisa berjalan dengan baik, ini terutama buat yang menjaga kesehatan ataupun pola hidup sehat ya, wajib untuk kamu lakukan ya, tanpa bukan untuk menjalankan yang menerapkan juga, tapi
ya ayo kesadaran kembali ya, karena kembali lagi ke kita ya, yang mau sehat pastinya ya wajib untuk melakukan olahraga ya, seperti jalan kaki ya. Oke, Tamam Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, mana-mana kamu di pagi hari ini. Tamam Pradua, jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi Tamam Pradua.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Pada kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya. Dan juga ya buat kamu yang masih mendengarkan ya RRI Pro 2 Merauke ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya, dan tetap semangat ya di hari apa nih, hari Selasa ya, masih semangat dong. Iya, oke, teman Pradua, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya ya, teman Pradua. Di mana ini bukan nggak loyal ya, genset ya, sering ganti kerja demi prioritas work life balance ya, teman Pradua. Genset ya, sering dibilang malas dan tidak loyal ya, gara-gara gampang pindah kerja, padahal realitanya tidak sesimpel itu, teman Pradua. Buat mereka ya, kerja bukan cuma soal bertahan ya, soal bertahan lama ya di satu tempat, tapi soal tumbuh, belajar hal baru, dan dapat hidup yang seimbang ya, teman Pradua. Di era digital ya, semua info kerja kebuka ya, jadi mereka lebih cepat sadar kalau tempat kerja tidak sesuai ekspektasi ya, kalau udah ngerasa nggak cocok ya, mereka cenderung ya cari yang lebih pas tanpa mikir lama ya, teman Pradua. Genset ya, sekarang juga nggak cuma ngejar gaji ya, tapi lebih ke work life balance ya, lingkungan kerja yang sehat sampai atasan yang enak diajak komunikasi. Banyak yang bahkan rela ya ambil gaji lebih kecil ya kalau tempat kerjanya bikin nyaman dan tidak bikin stres, teman Pradua.

Oke, teman peradua, itulah tadi ya. Ini Gen Z punya kerjaan ya. Menurut menurut Gen Z ya, atau ini anak-anak sekarang ya, begitulah, yang mana yang cocok, apalagi zaman digital ya. Ini mengajarkan ya untuk tidak harus ya bertahan kalau memang itu tidak cocok di tempat kerja yang lama ya. Boleh ya untuk cari yang baru, biarpun gaji kecil, yang penting rasa nyaman ya, tidak stres juga ya. Itu menurut para Gen Z ya. Iya, jadi menurut yang tua-tua gimana nih ya? Iya, jangan tua-tua amat dang. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Sepada tentunya dengan info-info menarik. Tetap stay teman peradua di Sepada. Selamat pagi teman peradua.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Padang. Selamat pagi, teman Pro2.
1: Oke, teman Pro2, kita masih di Spada ya, dan kita di info terakhir ya, karena nantinya di pukul 8 ya, lewat 30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk menyampaikan ya cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, teman Pro2. Yuk kita ke informasi yang berikutnya, di mana ini ada tanpa sadar ya. Kebiasaan sehari-hari ini bisa tingkatkan risiko kanker, teman Pro2. Walaupun sebagian faktor ya tidak dapat dihindari ya, banyak orang tidak menyadari ya bahwa kebiasaan kecil ya yang dilakukan setiap hari justru dapat tingkatkan ya risiko kanker dalam jangka panjang, teman Pro2. Tidak cuma faktor genetik ya, gaya hidup sehari-hari juga punya pengaruh besar ya buat kesehatan tubuh, teman Pro2. Beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele ternyata bisa meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang ya. Yang pertama, terlalu lama duduk dan jarang bergerak. Kemudian yang berikutnya, sering begadang atau kurang tidur ya. Yang berikutnya, stres terus menerus, makan tidak sehat tiap hari ya. Sering terpapar polusi ya dan asap. Kemudian yang keenam, merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, teman Pro2. Mulai sekarang ya, coba lebih peduli ya sama tubuh sendiri. Coba mulai dengan rutin olahraga, tidur yang cukup, kemudian kurangi stres ya, makan lebih sehat ya, kemudian hindari kebiasaan buruk ya, karena kesehatan jangka panjang dimulai dari kebiasaan kecil ya setiap hari. Kebiasaan mana nih yang paling kamu hindari, teman Pro2? Atau kebiasaan buruk mana yang sering kamu susah hindari nih, teman Pro2? Oke ya, ini ada ya teman Pro2, kebiasaan sehari-hari yang ternyata memang kita jarang kita sadari ya. Mungkin seperti duduk terlalu lama, harusnya kita ya setiap berapa menit kita harus bergerak ya untuk berdiri tanpa harus kita nge-time ya di tempat, teman Pro2. Kemudian jangan begadang ya, kurangi dong ya untuk begadangnya ya. Dan juga jangan terbawa stres ya secara terus-menerus ya. Kemudian makanan yang kurang sehat ya, ini berpengaruh juga ya sama kesehatan kita, teman Pro2. Dan ya, kita mulai ya dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa ya, mungkin dengan rutin olahraga, kemudian tidur yang cukup ya, kurangi stres juga ya, ini bisa meningkatkan ya kesehatan kita juga, teman Pro2. Kemudian makan makanan yang bergizi ya, dan apa, hindari kebiasaan buruk, itu yang paling penting ya, teman Pro2.

Oke, tema berdua ya. Itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan nantinya di pukul 8 lewat 30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana karena nantinya setelah BMKG kita akan kembali lagi dengan info-info BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana karena nanti

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
2: Produa. Oke teman Produa, kita sudah tersambung dengan prekrawan cuaca BMKG Merauke. Ada Paskalis Dwi Atmoko Ikanubun yang akan melaporkan prekrawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, apa kabar nih?
3: Kabar baik.
2: Oke, silakan dengan laporannya.
3: Selamat pagi teman Produa RR ini manapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hari diperkirakan hujan lokal. Malam hari berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan.

0: suhu udara hari ini berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 95%. Angin bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya informasi perkiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Perairan Sudarso, gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Merauke, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Dan Laut Arafura bagian timur, gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 1 sampai 2 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 4,5 meter pada jam 19.00 dan 4,2 meter pada jam 7 esok pagi. Surut minimum dengan ketinggian 1,6 meter pada jam 13.00 dan 2,4 meter pada jam 2 dini hari nanti. Dan untuk perkiraan cuaca esok hari, Rabu 24 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan hujan lokal. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih untuk laporan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, kita memperhatikan kita masih di Sepada ya, dan tadi kita sudah kita bersama ada perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, dan di akhir perjumpaan kita ya untuk program Sepadanya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu teman peraduan. Kita langsung saja ya teman peraduan, di mana ya ternyata ini ada alasan es batu kopi susu gampang mencair ya teman peraduan. Kamu termasuk yang bikin es kopi susu cepat cair atau gimana nih teman peraduan? Bukan karena kualitas esnya yang jelek ya, tapi ada beberapa faktor ya di balik rasa kopi susu yang cepat berubah jadi lebih ringan ya. Dari kopi hangat yang langsung dicampur es ya, ukuran es yang kecil ya, takaran susu berlebihan ya, sampai kebiasaan membawa kopi atau membiarkan terlalu lama ya sebelum diminum teman peraduan. Biar penyajiannya cepat ya, kopi yang masih hangat langsung dicampur es batu, sebagian es langsung mencair ya sejak awal. Bikin rasa kopi jadi lebih ringan ya dari semestinya teman peraduan. Es kecil bisa bikin minuman cepat dingin ya, tapi juga cepat habis saat bercampur kopi susu ya. Beda dengan es besar yang lebih tahan lama dan menjaga cita rasa kopi tetap kuat ya teman peraduan. Kemudian susu yang dominan bikin gelas lebih penuh ya. Begitu es mulai mencair ya, keseimbangan rasa lebih cepat berubah ya dibandingkan kopi susu dengan porsi kecil, porsi kopi yang lebih banyak ya teman peraduan. Kemudian dibawa di cup plastik ya atau dibiarkan lama sebelum diminum bikin es semakin cepat mencair ya. Rasa kopi jadi encer dan kurang seimbang ya. Kamu termasuk yang mana nih teman peraduan? Oke, teman peraduan, itulah tadi ya di mana ternyata ya ada alasan es batu kopi susu gampang cair ya. Pertama mungkin karena esnya yang bentuknya kecil-kecil ya, kemudian sehingga cara penyajian kopi yang masih hangat juga dicampur es batu ya. Ini sebagian es langsung ya mencair teman peraduan. Oke, teman peraduan, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya ya program Sepada kita sudah berakhir ya teman peraduan. Berbagai informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peraduan. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list. Kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya dengan info peraduan teman peraduan. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.